Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, balik lagi di Sepada. Dan kali ini kita masih di season kedua. Di season kedua kali ini kita bakal ngebahas ada satu peringatan lagi, itu dari daerah di Indonesia yang sedang memperingati hari jadinya teman-teman. Dia itu Provinsi Kepulauan Riau atau yang biasa dikenal dengan Kepri. Tahun 2026 ini sudah jadi tahun 2026 ini sudah menjadi hari ke-24-nya bagi Kepri ya. Kalau dihitung dari pembentukan provinsinya di tahun 2002, 24 September. Sekarang Kepri sudah 24 tahun menjadi provinsi tersendiri. Tapi ternyata perjalanan Kepri sampai menjadi provinsi ini gak begitu terjadi begitu aja teman-teman. Karena sebelumnya wilayah Kepulauan Riau ini merupakan bagian dari Provinsi Riau. Kemudian muncul perjuangan masyarakat melalui Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan BP3KR untuk membentuk provinsi sendiri. Perjuangan tersebut ini kemudian membuahkan hasil pada 24 September 2002, lalu pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disetujui oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Kepri kemudian menjadi provinsi ke-32 di Indonesia yang wilayahnya mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kota Bintan, Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan juga Lingga. Nah, kalau kita ngomongin Kepri rasanya nggak lengkap kalau kita menyebut Pulau Penyengat ya. Pulau ini bukan cuma pemandangan dan wisata sejarah, tapi juga punya posisi penting dalam identitas Melayu di Kepulauan Riau. Makanya tema hari jadi Kepri tahun ini mengambil semangat dari Penyengat, menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, hari jadi Kepri bukan cuma soal angka 24 tahun, tapi ada perjalanan sejarah dan perjuangan masyarakat yang ada di balik terbentuknya provinsi ini teman-teman. Nah, di kuliah selanjutnya nanti kita bakal bahas kenapa Kepulauan Riau, kenapa Pulau Penyengat tadi dipilih menjadi bagian penting dari tema hari jadi Kepri tahun ini. Nah, itu bakal kita bahas saat lagi. Makanya teman-teman Pro 2 tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, desa justru menyimpan kekuatan besar lewat kearifan lokalnya. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kedekatan dengan alam menjadi fondasi yang tidak lekang oleh waktu. Dari sinilah lahir berbagai ide kreatif yang mampu menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan identitas. Produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, hingga budaya tradisi mulai dikemas dengan sentuhan inovasi. Dukungan teknologi membuat potensi desa kini bisa dikenal hingga pasar global. Anak muda desa pun mulai berperan aktif sebagai penggerak perubahan dengan memadukan tradisi, inovasi, dan kreativitas. Mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga mengembangkannya agar lebih relevan. Dalam kearifan lokal inilah, desa mampu melangkah menuju inovasi global yang sangat membanggakan.

0: Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan udara segar yang kita hirup hari ini adalah warisan dari pohon-pohon yang ditanam puluhan tahun lalu. Pohon tidak pernah meminta balasan. Ia hanya terus memberi kita oksigen, menahan air tanah, dan melindungi kita dari bencana. Tapi, berapa banyak pohon yang sudah kita tanam seumur hidup kita? Mari menanam minimal satu pohon di pekarangan atau sekitar kita. Bukan cuma untuk kita hari ini, tapi untuk nafas segar anak dan cucu kita esok hari.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Toto Mopo Radio ya, masih bareng aku di Spanda. Dan di ini kita masuk ke segmen kedua, di part kedua kali ini. Kalau tadi kita udah ngomongin Pulau Penyengat yang menjadi bagian dari tema Hari Jadi Kepri 2024. Ya, tema lengkapnya itu adalah Dari Penyengat Menyatukan Semangat, Kepri Maju Berkelanjutan. Kenapa Penyengat? Karena pulau ini punya hubungan kuat dengan sejarah dan budaya Melayu di Kepulauan Riau, teman-teman. Pemerintah Provinsi Kepri ini juga menyebut Pulau Penyengat sebagai salah satu simbol sejarah, identitas, dan juga semangat persatuan masyarakat Kepri. Bahkan pemerintah daerah saat ini sedang mendorong pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat untuk memperkuat kembali sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional. Jadi kalau kita lihat nih, teman-teman Pro 2 ya, dari perspektif anak muda, sejarah seperti ini sebenarnya bukan cuma sesuatu yang ada di buku pelajaran. Tempat-tempat seperti Penyengat ini bisa menjadi cara kita untuk mengenal bagaimana budaya, bahasa, sama gimana nih identitas sebuah daerah terbentuk gitu. Karena setiap daerah punya ceritanya masing-masing, teman-teman Pro 2. Contoh nih, kalau di Sumatera Barat kan kita punya banyak jejak sejarah dan juga budaya Minangkabau. Nah, Kepri juga punya warisan Melayu yang sangat kuat. Dan yang menariknya, teman-teman Pro 2, peringatan hari yang jadi Kepri tahun ini gak cuma soal seremoni aja, tapi rangkaian peringatan juga mencakup kayak upacara bendera, rapat paripurna istimewa, serta ziarah, tabur bunga, doa bersama pun juga untuk menghormati tokoh-tokoh serta pejuang yang berjasa dalam pembentukan Provinsi Kepri. Jadi teman-teman, peringatan hari jadi ini juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan daerah dari masa lalu sampai kondisi sekarang. Nah, teman-teman berdua, ternyata ada pesan yang lebih besar dari sekedar perayaan ulang tahun Provinsi Kepri ini. Setelah ini kita bakal masuk ke bagian akhir tentang apa sebenarnya makna refleksi keperjalanan Kepri setelah 24 tahun berdiri sebagai provinsi. So stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger RRI Digital? Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan Pod Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
3: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.

Balik dari tema hari jadi Kepri tahun ini, ada satu kata yang cukup penting, yaitu adalah berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadikan peringatan ke-24 ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus juga memperkuat komitmen menuju Kepri yang maju, sejahtera, dan juga berkelanjutan. Kalau kita lihat kondisi geografisnya, Kepri memang punya karakter yang cukup unik, teman-teman, karena provinsi ini adalah wilayah kepulauan yang berada di kawasan Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan. Nah, Kepri juga berbatasan dengan Singapura serta Malaysia. Artinya, potensi Kepri nggak cuma ada di daratan aja, tapi juga ada di laut, budaya, perdagangan, pariwisata, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah kepulauan. Tapi teman-teman, pembangunan daerah tentu bukan cuma soal membangun infrastruktur atau mengejar pertumbuhan ekonomi aja. Ada juga nih persoalan bagaimana masyarakat ikut terlibat, bagaimana budaya lokal tetap terjaga, dan bagaimana sumber daya yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Itulah kenapa hari jadi ini bisa menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan sebuah daerah, teman-teman. Dari mana daerah itu berasal, apa yang sudah dicapai, dan apa yang perlu diperhatikan ke depannya. So, 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau bukan cuma angka. Di baliknya ada perjuangan pembentukan provinsi, sejarah Melayu, pulau penyengat, dan juga perjalanan masyarakat yang terus berkembang. So, selamat hari jadi ke-24 untuk Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita tutup dulu pada segmen kali ini. Kita bakal lanjut lagi di pada segmen terakhir dari pukul 8 hingga pukul 9. Stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng aku, Robi Oktes, dan kali ini kita masuk di sepada season ketiga. Tapi kayaknya aku bakal kasih sama Aisyah nih teman-teman Pro 2 di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu dari pukul 8 ini sampai nanti pukul 10 ya. Kalau gitu langsung saja guys, enjoy bareng Aisyah. Aku lempar sama Aisyah buat kalian ya. Nanti bakal ada pembahasan seru di sepada dan juga nanti bakal ada triple noise juga. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku Aisyah di program Sepada. Hari ini 24 September ternyata bukan cuma punya satu peringatan. Ada satu hari yang cukup menarik buat kamu yang suka film, musik, dance, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan India. Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Bollywood atau World Bollywood Day. Nah, kalau dengar kata Bollywood, mungkin yang langsung muncul di kepala adalah film India dengan cerita yang dramatis ya teman-teman Pro 2. Lagu yang catchy, tentu ada adegan dance yang rame-rame. Tapi sebenarnya Bollywood punya sejarah yang panjang loh teman-teman Pro 2. Istilah Bollywood sendiri berasal dari gabungan kata Bombay, nama lama Mumbai, dan Hollywood. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut industri film berbahasa Hindi yang berkembang di Mumbai. Sementara itu, sejarah perfilman India sudah dimulai sejauh sebelum istilah Bollywood muncul. Salah satu tonggak pentingnya adalah film Raja Harishchandra yang dirilis pada 1913 dan dikenal sebagai film layar lebar pertama yang dibuat oleh sineas India. Jadi, kalau sekarang kita melihat film India bisa ditonton di berbagai negara, perjalanan menuju kondisi itu sebenarnya sudah dimulai lebih dari satu abad lalu loh teman-teman Pro 2. Dan menariknya, Bollywood bukan cuma soal film, musik dan tarian juga menjadi bagian penting dari identitas sinema India yang kemudian ikut dikenal masyarakat di berbagai negara. Nah, teman-teman Pro 2, ternyata Bollywood yang kita kenal sekarang punya perjalanan lebih dari 100 tahun. Tapi gimana ceritanya industri film India ini bisa berkembang sampai punya pengaruh yang begitu luas? Kita lanjut di season berikutnya. Oke teman-teman Pro 2, itu dulu obrolan kita seputar program Sepada. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, resiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro2, balik lagi nih bareng aku Aisyah di program Spada. Kalau ngomongin Bollywood, salah satu hal yang bikin film-filmnya gampang dikenal adalah perpaduan antara cerita, musik, dan tariannya. Bahkan dalam banyaknya film, lagu dan dance bukan sekedar tambahan loh teman-teman Pro2, tapi memang menjadi bagian dari ceritanya. Perkembangan itu juga nggak terjadi dalam waktu singkat. Pada dekade 1930-an, perfilman India mulai banyak mengangkat isu sosial melalui film. Kemudian industri film terus berkembang setelah India merdeka sampai akhirnya mendapatkan perhatian yang semakin luas di luar India. Nah, teman-teman Pro2, salah satu daya tarik Bollywood adalah kemampuannya menggabungkan berbagai unsur budaya dalam sebuah tontonan. Ada drama keluarga, komedi, kisah persahabatan, musik, tarian, sampai cerita tentang kehidupan masyarakat. Makanya penontonnya juga nggak cuma dari India loh teman-teman Pro2. Film dari musik Bollywood kemudian dikenal di berbagai wilayah, termasuk Asia, Timur Tengah, sampai negara-negara barat. Bahkan nih teman-teman Pro2, gaya tarian Bollywood juga berkembang menjadi bentuk pertunjukannya sendiri. Gerakannya merupakan perpaduan berbagai pengaruh tari India dan unsur tari modern. Jadi ketika kita ngomongin Bollywood, sebenarnya kita cuman ngomongin industri film. Enggak dong, kita juga ngomongin bagaimana film bisa membawa bahasa, musik, tarian, pakaian, dan berbagai unsur budaya sebuah negara ke penonton di seluruh dunia. Dan teman Pro2, itu yang bikin Bollywood menarik. Dari sebuah industri film di Mumbai, pengaruh bisa sampai ke berbagai negara dan membentuk komunitas penggemar di banyak tempat. Nah, di calling terakhir kali ini, kita kenapa Bollywood masih relevan sampai sekarang? Oke teman-teman Pro2, itu dulu obrolan kita seputar program Spada. Tetap stay tune di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Hey teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Aisyah di program Spada. Kalau kita lihat sekarang nih, Bollywood sudah menjadi bagian dari budaya populer global ya teman-teman Pro 2. Kita bisa menemukan film India di berbagai platform, musiknya dipakai dalam berbagai acara, dan tarian Bollywood juga dipelajari di banyak tempat ya teman-teman Pro 2. Di Indonesia sendiri, film-film dan aktor India sudah cukup lama punya penggemar, bahkan beberapa nama dari industri Bollywood dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dan nih menariknya, Bollywood juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Teknologi produksi, musik, sampai cara film dipasarkan terus berubah. Tapi elemen yang menjadi cirinya seperti perpaduan cerita dengan musik dan tarian masih tetap menjadi bagian dari banyaknya karya. Jadi Hari Bollywood setiap 24 September bisa dilihat berbagai momentum untuk mengenal perjalanan panjang industri perfilman India. Bukan cuma soal siapa aktor paling terkenal atau film mana yang lagi viral, tapi juga tentang bagaimana sebuah industri kreatif bisa berkembang selama lebih dari satu abad dan membawa unsur budaya negaranya ke penonton internasional. Dari Raja Hariscandra pada 1913 sampai industri film India yang sekarang punya jangkauan global, perjalanannya tentu panjang banget ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini tiba-tiba pengen maraton film India, yang mungkin sekarang kamu punya alasan tambahan karena 24 September diperingati sebagai Hari Bollywood. Aku pamit dari Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2, tetap stay tune bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik.

Menjaga kesehatan tidak harus menunggu sampai tubuh sakit terlebih dahulu. Banyak penyakit dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat cukup merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja. Kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan di masa depan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Dengan mengetahui kondisi tubuh lebih awal, penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, jadikan pencegahan penyakit sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
1: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget kan bisa meningkatkan nilai jualnya Pak.
0: Gitu
1: dan
0: ya, Bu,
1: bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik Pak.

0: Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada rangkaian langkah terlaksana, hingga akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno mengawalinya pada 1 Juni 1945. Gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 pun dibentuk guna merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada rumusan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila gagasan Soekarno berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro2, ternyata bareng aku lagi ya Aisyah di program Triple Noise. Kali ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah lewat di timeline kamu, bahkan mungkin muncul di kolom komentar media sosial. Namanya juga promosi ya, pasti dibuat semenarik mungkin. Ada yang pakai kata-kata soal cuan cepat, bonus, hadiah, atau seolah-olah uang bisa datang dengan gampang loh teman-teman Pro2. Masalahnya nih, nggak semua yang kelihatan menguntungkan itu benar-benar menguntungkan. Salah satu contohnya adalah promosi judi online teman-teman Pro2. Artikel Semporna mobil banking yang kita bahas kali ini menyebutkan kemudahan akses, promosi, bonus, dan janji kemenangan instan sebagai beberapa hal yang membuat orang tertarik mencoba. Padahal teman Pro2, ketika sudah masuk ke masalah keuangan, efeknya bisa jauh lebih panjang loh teman Pro2. Uang yang awalnya mungkin dianggap cuman buat coba-coba bisa berkembang menjadi pengeluaran yang sulit dikontrol. Bahkan artikel tersebut menyoroti risiko terlilit utang dan munculnya konflik dalam hubungan sosial maupun keluarga loh teman Pro2. Jadi problemnya bukan sekedar soal uang yang keluar, ada juga soal bagaimana seseorang bisa mulai mengerjakan kembali uang tersebut dan lalu membuat keputusan ke uang tersebut tanpa pertimbangan yang matang gitu loh. Nah, di era media sosial sekarang kita juga perlu lebih kritis ya teman-teman, karena iklan atau konten yang muncul berkali-kali bukan berarti otomatis aman atau benar. Jadi teman-teman Pro2, kalau ada sesuatu yang menjanjikan hasil instan, justru kita perlu berhenti sejenak loh dan berpikir, kenapa bisa semudah itu gitu loh, apa risikonya dan siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungannya gitu. Oke teman-teman Pro2, itu dulu obrolan kita seputar Triple Noise. Tetap stay di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
3: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
9: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
9: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hey teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Aisyah di program Triple Noise. Salah satu hal yang menarik dari promosi judi online adalah cara mereka membangun kesan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan uang dengan cepat. Padahal konsep seperti menang besar, bonus, atau cuan instan memang dibuat supaya kelihatan menarik teman-teman Pro 2. Artikel Sempurna juga mengingatkan bahwa judi online bukan cara yang realistis untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan, sistem perjudian dirancang dengan keuntungan penyelenggaraan sebagai bagian dari model bisnisnya. Makanya, kalau ada konten yang bikin kamu berpikir, wah kayaknya gampang banget dapat uang ya, jangan langsung percaya loh teman-teman Pro 2. Apalagi kalau kontennya menggunakan testimoni kemenangan, tampilan saldo, atau cerita orang yang katanya berhasil mendapatkan banyak uang. Kita nggak selalu tahu konteks lengkap di balik konten tersebut loh teman-teman Pro 2. Dan sekarang promosi judi online juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih terselubung. Komdigi pada 2026 melaporkan adanya spam promosi judi online di berbagai platform media sosial, termasuk penggunaan akun tidak autentik dan bot untuk membanjirkan kolom komentar. Artinya literasi digital jadi penting banget nih. Kalau tiba-tiba ada akun asing yang komentarnya dengan ajakan mendapatkan uang secara instan, jangan langsung diklik atau diikuti. Karena satu klik yang kelihatannya sepele bisa membawa kita ke masalah yang lebih besar. Jadi bukan cuma harus pintar mengatur uang, kita juga harus pintar membaca apa yang muncul di layar kita. Nah, di calling terakhir kita bahas satu hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gimana caranya supaya kita nggak gampang kebawa tren dan janji cuan instan? Oke teman-teman Pro 2, itu dulu obrolan kita seputar program Triple Noise. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
6: Kenapa emang?
5: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
5: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Aisyah di program Triple Noise. Kalau dipikir-pikir, salah satu cara paling sederhana untuk menjaga diri dari jebakan cuan instan adalah jangan mengambil keputusan karena FOMO. Misalnya, teman-teman di media sosial kelihatan seperti mendapatkan uang dengan gampang, kita merasa harus ikut supaya nggak ketinggalan. Padahal, kondisi keuangan setiap orang berbeda-beda. Apa yang terlihat di media sosial juga belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Bisa jadi yang ditampilkan cuma bagian yang terlihat menguntungkan, sementara risiko dan kerugiannya nggak ditunjukkan. Makanya kalau ketemu promosi yang menjanjikan uang cepat, coba pakai pertanyaan sederhana dulu. Ini sebenarnya menawarkan apa? Dari mana uangnya datang? Apa risikonya? Dan kalau ternyata rugi, siapa yang menanggung akibatnya? Kalau jawabannya nggak jelas, jangan dipaksakan. Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, atau berinteraksi dengan konten promosi judi online. Jadi, daripada mengejar uang dengan cara yang risikonya nggak jelas, lebih baik fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Belajar mengatur uang, menabung, mengembangkan skill, atau mencari aktivitas yang memang punya manfaat buat diri kita sendiri. Karena pada akhirnya janji manis di internet belum tentu berakhir manis. Dan jangan sampai karena tergoda hasil instan, justru harus menghadapi masalah yang jauh lebih panjang. Oke teman-teman Pro 2, itu dulu obrolan kita di program Triple Noise. Dan aku balikin kembali pada Bang Robi.
1: Ya itu dia teman-teman Pro 2, udah ngobrol bareng Aisyah ya dari Spada season ketiga, dan juga kita udah terakhir di Triple Noise. Dan gak kerasa teman-teman Pro 2 udah hampir 5 jam aku nemenin kamu, dan kayaknya udah waktunya aku harus pamit undur diri juga ya. Dan I wanna say thank you buat kalian semua teman-teman yang udah stay tune bareng Pro 2 Bukit Tinggi. Selamat beraktivitas, selamat hari Kamis ya. Selamat beraktivitas apapun aktivitas kamu, semoga semuanya lancar. Yang aktivitasnya di luar, hati-hati di jalan, hati-hati di dalam perjalanan, hati-hati di segala aktivitas kalian pokoknya, oke? Okay? Dan mungkin kita bakal jumpa lagi teman-teman di 3 hari mendatang, karena aku bakal libur nih dulu 2 hari dulu ya. Jadi nanti enjoy bareng penyiar-penyiar yang ada di Bukit Tinggi lainnya. Dan kita bakal jumpa lagi. Nanti akan ada Kak Ica Maisha yang bakal nemenin kamu di santai siang tentunya. So, aku pamit dari ruang dengar kamu. See you guys and enjoy dengan beberapa lagu penutupan dari aku di pagi hari ini.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, kali ini kita sudah sampai di jam 10.03. Waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Dayun Twice dan juga Chow Min yang dikonfirmasi menjadi pemeran utama untuk film Clouds Roll Like Garumi. Film ini mengusung kisah romansa anak muda tentang pasangan yang awalnya kerap bertengkar, dan film ini akan disutradarai oleh Choi Soon Min yang sebelumnya menggarap sejumlah drama JTBC. Oke, selanjutnya ada pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi menjawab harapan masyarakat. Doni menekankan pelaksanaan pendidikan gratis perlu mengikuti amanat konstitusi dan keputusan MK yang berlaku. Doni menyoroti pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan serta pentingnya pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Barcelona Femini yang mengawali pertahanan gelar Liga Champion Wanita dengan mengalahkan Paris FC 5-2. 5 gol Barcelona dicetak oleh Caroline, Clara Sarah Jordi, Caroline Graham, dan Ewa Payer yang menyumbang 2 gol. Tim asuhan Perem Romeu ini berada di peringkat kedua klasemen Liga dengan perolehan 3 poin. Itu dia rekam informasi kita untuk jam 10 ini. Habis ini kita bakal lanjut ke zona musik kamu. So, tetap stay tune di 94.8 Pro 2FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu gak punya pasangan?
2: Santai, gak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selfie.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro 2 yang selalu ada.
3: Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Siang jangan cuma lewat gitu aja. Temani aktivitas kamu bareng Santai Siang. Mau request lagu? Bisa. Lagi cari info entertainment, olahraga atau bisnis? Ada juga. Ditambah musik-musik terbaik yang bikin siang kamu makin asik. Santai Siang, setiap hari jam 10 pagi sampai 3 sore. Hanya di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Santai Siang, siangnya kamu, serunya kita.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Produce, selamat pagi menjelang siang. Hai, kalau mau lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini di Santai Siang. Dan kali ini aku gak sendirian, masih ada teman kita yang nemenin. Asik, teman kita enggak apa. Masih ada Aisyah di sini ya teman-teman ya guys. Aisyah, mana suaranya?
1: Halo, Kak Ica.
0: Hai, selamat pagi, masih semangat ya Kak?
1: Semangat banget Kak Ica.
0: Dan kita kali ini akan putar requestan teman-teman Produce. Teman-teman Produce boleh banget request ke Instagram kita @produce_bukittinggi. Tadi aku udah up story-nya, tinggal isi link aja ya Aisyah ya.
1: Iya Kak.
0: Terus juga bisa di WhatsApp kita di nomor
1: 0811 669 480.
0: Oke, lebih hafalan Aisyah kayaknya daripada aku nomornya ya.
1: Terbiasa ya Kak.
0: Iya. Dan kali ini udah ada beberapa yang masuk nih ya Aisyah, ada siapa aja nih?
1: Ada apa aja nih Kak, ada siapa aja? Ada ini loh Kak, ada dari Tak Semudah Home Pimpa Kak, dari Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta Kak.
0: Requestnya dua lagu, satu lagu aja lah ya.
1: Satu lagu aja ya Kak. Okay.
0: Biar ini, biar yang lain juga kedapetan.
1: Betul, ada lagi nih Kak.
0: Siapa dari... yang request itu tuh?
1: Oh iya, dari Kak Elizetka.
0: Dari Zani. Dari tadi ya kan. Kamu lagi liar ya kayaknya ya. Oke, okay, lagunya apa lagi ya bisa Tak Semudah Home Pimpa?
1: Oh oke, okay, dari Choi Choi Kak. Dari itu lagu, judul lagunya Selesai. Oh. Dari dari Sabrina Leonard.
0: Iya. Ini kayaknya orangnya kayaknya pengen banget selesai buru-buru ya.
1: Betul Kak.
0: Kenapa sih lagu selesai itu selalu di awal gitu?
1: Iya.
0: Padahal kan aku baru memulai hari, apakah aku disuruh pulang?
1: Betul, tapi jangan sampai kita ya yang selesai duluan.
0: Aduh jangan, masih panjang nih perjalanannya. Oke, dan ini ada Choi-Choi, juga ada Elizet KK ya. Betul. Ada juga kali tadi Sumpah Mati, Sumpah Mati Tak Semudah Home Pimpa, juga ada QWNHZE. Ada di Naps Radio juga yang request. Boleh, nanti kita puterin ya.
1: Oke, Kak.
0: Terus dari WhatsApp juga ada nih.
1: Siapa aja itu, Kak?
0: Kali ini dari hai Kakak, aku Minesh atau Minesh.
1: Ya. Yeah. Oh, Masya Allah.
0: Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kak. Salamnya buat Kakak aja. Semangat terus siarannya, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Semoga kamu juga semangat di hari ini karena kita akan puterin lagu, tapi walaupun lagunya semuanya kayak galau ya.
1: Galau ya, Kak.
0: Ya, Tak Semudah Home Pimpa.
1: Selesai. Waduh.
0: Sumpah Mati. Ya Allah, ini belum apa-apa udah disumpah. Oke, daripada makin ngalor ngidol. Dan buat teman-teman juga yang masih mau request masih bisa ya Aisyah.
1: Betul,
0: sampai
1: Kak.
0: Jam berapa kita Aisyah?
1: Sampai jam 12 siang Kak Aisyah.
0: Yeah, masih panjang banget perjalanan nih.
1: Betul.
0: Jadi kita akan puterin dulu 3 lagu requestan ini. Ada Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku dan Kak Isha di program Zona Musik Kamu.
1: Yo, masih kita tungguin rekaman teman-teman Pro 2-nya ya, Isha ya.
0: Iya, Kak.
1: Jangan sampai ketinggalan, nanti jam 12 lewat baru ngechat yuk.
0: Udah telat banget berarti ya, Kak.
1: Eh, ada siapa lagi nih ya? Aku dari WhatsApp dulu deh ya. Aku dulu kali ini. Dari 08228446 sekian. Katanya kan request aku Wijaya Ikti dengan judul Terakhir Kali. Dan pesan untuk diri aku sendiri, semangat terus ya skripsinya. Dan jangan lupa harus lulus tepat waktu dan jadi pegawai RRI. Oh,
0: amin.
1: Pengen jadi pegawai RRI.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Semoga yang terbaik pokoknya.
0: Amin. Tapi ucapan itu doa loh, Kak.
1: Tapi menurut aku ya, skripsi itu gak usah terlalu diambil pusing banget. Kerjain aja. Iya kan?
0: Betul.
1: Intinya
0: betul.
1: Dikerjain, kalau kayak kita udah terbelenggu sama stresnya duluan ya gak bakal selesai, makin sakit kita yang
0: bakalan
1: ada.
0: Bakalan buntu-buntu
1: gitu.
0: Otaknya, maaf.
1: Aduh, terus ada siapa lagi nih?
0: Ada nih Kak dari Kak Shalala dengan judul New Trick Kak dari Rose.
1: Oh, lagu barunya Rose nih ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ada lagi Kak dari
1: ada siapa lagi?
0: 2-3 ayam goreng loh Kak.
1: 2-3 ayam goreng. Jadi ingat Ipin-Ipin ya. Ini mereka sagu apa sih?
0: Iya, biar kita jadi kenangan loh Kak dari Paul Aro.
1: Oke, okay, kalau kita susun nih lagunya lucu banget ya
0: lucu
1: kayaknya
0: banget.
1: Ini. Ya. Jadi kayak ini adalah terakhir kalinya, insya Allah kamu nyusun skripsi dengan new trik-trik yang baru, ya kan? Okay. Dan biarkan ini menjadi kenangan yang terindah juga nantinya.
0: Iya,
1: asik. Buat teman-teman produk yang lain masih kita tungguin requestnya sampai jam 12. Jadi buruan request sekarang juga karena kita masukin antrian dulu ya, siapa cepat dia yang duluan.
0: Betul.
1: Ya. Langsung aja kita ke lagu yang pertama, ada Wijaya Ekti dengan
0: Terakhir Kali.

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu

0: Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
0: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku, Aisyah dan Kak Isha di program Zona Musik Kamu.
1: Yoi, kita masih puterin request teman-teman Pro 2 karena udah ada lagi yang masuk dari Instagram. Ada siapa?
0: Ada dari Sri Dianawati, Kak.

0: Itu judulnya Sumpah Mati by Rio Laskar.
1: Wow.
0: Dan ada lagi nih kak, Mi Prawasti. Judulnya Sumpah Mati, sama ya kak, dari by Rio Laskar.
1: Boleh, ya kayaknya lagu Rio lagi naik lagi nih kayaknya.
0: Iya,
1: lagi boleh naik. Kali Rio segera keluarin lagu baru, album sekalian.
0: Betul.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Firman Syah underscore CN underscore S30 ya, request lagu Peter Pan aku. Wow, seharusnya ini buat di retro hour ya, malam minggu ya. Tapi ya udah deh, karena aku baik hari ini aku puterin. Terus juga ada dari 08216900 sekian-sekian-sekian yang request lagu Akbar Shale and Mingse, Kok Masih Rindu. Ini lagu terbarunya ya. Kok Masih Rindu kurang tahu ya kita ya?
0: Iya, kurang tahu kak.
1: Ya mungkin kurang ini nih, kurang bonding kemarin. Oke, langsung aja kita ke lagu berikutnya ya. Ada Rio Laskar dan Andy Rianto, Sumpah Mati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, ya yeah, still with us teman-teman, masih bersama Icha Maisa dan
1: Aisyah.
0: Okay, kita udah di jam 11, lanjut lagi kita puterin di 1 jam terakhir ini. Ada siapa aja nih requestannya kali ini, Syah?
1: Ada dari King Rob, Kak. Dengan judul Jatuh Rapuh dari Anggis Devaki, Kak.
0: Lagi rapuh rupanya anak ini, rupanya ya. Kenapa dia jatuh rapuh? Perlu kita investigasi nanti sepertinya ya.
1: Semestinya. Lanjut, Kak. Dari Dewi Kurnia 53, Kak. Dengan judul Salah Apa Aku, gitu.
0: Fajar Nur ya.
1: Dari Fajar Nur.
0: Aduh, ini udah jatuh rapuh, mulai bertanya-tanya salah apa nih? Kita juga nggak tahu loh salah orangnya ya.
1: Nggak tahu ya, Kak.
0: Tapi ya udah deh gitu. Terus juga ada nih dari WhatsApp kita di 087869000 sekian. Yang request lagu D.O. Dancing Party. Dan juga dia ada lagi tadi dari Aisyah juga nih namanya, yang request lagunya Geisha, Kamu Yang Pertama. Aduh, masa sih yang pertama akunya. Yaudah deh, langsung aja kita puterin 4 lagu berikut ini ya. Kita ke lagu yang pertama dulu, tadi ada Anggis Devaki dengan
1: Jatuh Rapuh.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi nih bareng aku Aisyah dengan Kak Ica.
1: Yuhu, ada di sini. Kita masih puterin rekasan teman-teman Pro 2 sampai jam 12 ya. Tinggal beberapa menit lagi, enggak nyampe setengah jam, tapi masih cukup untuk beberapa lagu lagi Aisyah ya.
0: Iya, Kak.
1: Kali ini aku dari WhatsApp dulu ya, dari 081378822 sekian. Yang katanya mau request lagu Girls Generation yang Low Key In Low. Oh, ini tuh lagu dari ini loh sub unitnya mereka yang baru, ada Hyorisu ya. Kalau enggak salah ininya. Hyorisu itu deh pokoknya. Itu ada sub unitnya lagi ngeluarin lagu baru. Ini katanya adalah lawan dari Tetisu ya. Ya, sub unitnya yang lainnya. Pokoknya lucu deh nih orang. Terus ada siapa lagi nih Aisyah?
0: Ada ini Kak, dari Laila. Dengan judul sedikit lebih lama dari Piche Kota. Dan ada lagi dari Aidia. Itu ada 100 hidup lagi Kak dari Maidra.
1: Oke. Kenapa ya harus 100 hidup lagi ya?
0: Enggak tahu Kak.
1: Enggak capek. Hidup sekali aja kayaknya capek. Oke. Well, apapun itu ya, lagunya semoga bisa menghibur teman-teman Pro 2 di luar sana. Dan kita bakal balik lagi, tapi kita ke Hyorisu dulu dengan Low Key In Love.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai teman Produa, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Berdua masih barengan sama kita berdua, masih sama Ica Maisa dan juga Aisyah. Dan kita bakal lanjut lagi nih buat muterin requestan. Lanjut. Masih saking semangatnya ya, gak berasa di waktu itu ternyata udah mau jam 12 ya.
1: Betul kak.
0: Sisa 8 menit lagi.
1: Iya.
0: Dan semua requestannya udah kita puterin semua ya.
1: Iya.
0: Dan kali ini waktunya kita akhiri dulu zona musik kamu, karena abis ini aku akan lanjut lagi dengan program berikutnya, bakal masuk ke Funtertainment, akan bahas dari dunia entertainment. Kalau Aisyah kayaknya mau break dulu ya, Aisyah.
1: Iya betul kak.
0: Ya kita kasih dia jeda dulu buat menguatkan dirinya dengan fondasi-fondasi makan siang. Kalau aku nanti aja ya. Kita tutup zona musik kamu hari ini dengan lagu dari Romaria 24/7.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Teman-teman Produ ya, kita rehat dulu sejenak karena tepat di pukul 12.13 kita waktu Indonesia Barat. Kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan join dulu bareng sama Pro 1 RRI Bukit.

setiap muslim untuk percaya pada adanya akhirat. Karena itu dianjurkan atasnya agar memperbanyak meminta syurga dan perlindungan dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia dari api neraka.

0: Baiklah pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12.13 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Icha Mindset dan kita akan bahas di Funtertainment ini karena Big Bang bakal konser nih di Indonesia dalam 2 hari ya, di mana penjualan tiketnya ini berlangsung dari hari Kamis ini 24 September ya, penjualan umum atau general kategori. 2 kategori tiket terpantau paling cepat dipesan hingga ludes terjual atau sold out, dan tiket kategori Ultimate VIP dan Cat 6 itu terpantau ludes terjual atau sold out dalam kurun 1 jam setelah penjualan. Wow. Dan berdasarkan pantauan status penjualannya juga, tiket kelas tertinggi yaitu Ultimate VIP A dan juga Ultimate VIP B seharga 6,5 juta itu resmi dipastikan habis bahkan hanya dalam beberapa menit penjualan. Luar biasa ya teman-teman ya. Dan memang ya, Big Bang ini adalah salah satu boyband asal Korea Selatan yang paling ditunggu-tunggu comebacknya, apalagi konsernya. Dan awalnya kan cuma sehari nih ya, jadi ditambah jadi 2 hari karena tingginya nih antusiasme penggemarnya. Karena memang udah sekangen itu sama Big Bang, karena mereka udah lama banget gak comeback secara grup ya. Dan teman-teman Radio, kita masih bakal balik lagi tapi kita ke Aping dengan Love Me More.

0: janur kuning di trotoar, yang sering dianggap cuma hiasan jalan, atau malah jadi tempat berdiri. Padahal, itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
1: Intermezzo.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah Cup.
2: Bola emon.
1: Intermezzo.

Oke teman-teman, Pro2 masih bareng sama Ica Maisa dan masih kita bahas sedikit lagi tentang konser Big Bang ini ya, ya di Jakarta yang akan berlangsung di tanggal 16 Januari dan juga 17 Januari nanti di tahun 2027. Jadi YG Entertainment selaku agensi juga ngumumin hari tambahan ini ya. Big Bang 2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung hari Minggu juga, tambahannya Sabtu dan Minggu ya, di JIS, Jakarta International Stadium. Dan ini pun juga menjadi perayaan ke-20 tahunnya Big Bang ya, sekaligus menandai kali pertama grup ini nih kembali menggelar tur konser dalam 9 tahun terakhir. Dan kini aktif dengan formasi trio yang digawangi sama G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung, Big Bang bakal dijadwalkan terus berkeliling dunia mulai dari 21 Agustus kemarin hingga nanti Februari 2027. Dan sepanjang periode tur panjang ini, mereka juga bersiap buat menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang telah masuk dalam agenda resminya. Dan sekarang Big Bang juga bersiap konser Jakarta International Stadium, ingat tanggalnya 16 dan 17 Januari 2027. Kongres buat kamu para VIP yang udah dapetin tiketnya, buat kamu yang belum ya hati-hati. Kalau misalnya beli dari calo seharusnya gak boleh sih memang kan. Cuman kalau kebelet banget ya mau gimana. Hati-hati ya, banyak scam juga terhadap pembelian tiket kayak gini biasanya. Jadi hati-hati ya Kongres ya. Mari menghafal kembali lagu-lagu Big Bang teman-teman sebelum nanti konsernya. Karena aku yakin nih para gen 2 ini pasti kayak mungkin masih ada yang ingat, masih ada yang lupa-lupa, ya kan? Boleh banget dicoba dihafalin lagi lagunya, ya. And itu dia informasi aku buat kamu di hari ini, teman-teman, di Funtertainment. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, aku akan puterin satu lagu Big Bang, ada Still Life.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
2: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
1: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
2: Iya, share ke aku ya.
3: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
2: Hah?
1: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
4: Intermezzo.
5: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
5: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
5: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
5: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
4: Intermezzo.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Masih bareng sama Icap Maisa, teman-teman Pro 2. Hi, back again with me ya. Sekali ini kita bakal lanjut lagi pembahasan kita nih. Kali ini kita udah ada di Pro 2 Sport, di mana kita akan bahas dari seputar informasi dunia olahraga. Kali ini special edisi Asian Games ya, teman-teman, di mana Asian Games saat ini masih berlangsung. Dan kali ini datangnya infonya dari hujan medali perunggu nih ya, yang kembali hadir di tengah-tengah kontingen Indonesia sedang berlaga dalam ajang Asian Games 2026, termasuk lewat sumbangan Sayu Bella Sukmadewi. Jadi Sayu ini turun di nomor cross country wanita dalam cabang olahraga sepeda mountain bike. Dan atlet andalan Indonesia ini kalah dari dua atlet China, ada Zivan Wu dan juga Zhang Lan Liang yang meraih emas serta juga perak. Sementara itu Sayu ada di peringkat ketiga mengungguli pesaing-pesaing lain dari Jepang dan juga Taiwan, di mana selain Sayu juga ada atlet Indonesia lainnya yang tampil pada nomor yang sama. Itu adalah Farah Safety Rahmadani. Perunggu dari Sayu menjadi yang ke-15 bagi kontingen Indonesia, dan khusus pada Kamis 24 September pagi sudah ada dua perunggu sebelum Sayu yang naik podium, di mana dua perunggu itu merupakan hasil dari perjuangan Herlin Aprilin Lali yang tampil di nomor kanu sprint women's C1 200 meter, dan tim sepak takraw Regu Putra Indonesia, di mana skuad merah putih ini kukuh di peringkat ke-23 dengan koleksi 1 perak dan 15 perunggu. Tim Indonesia masih mencari emas pertama, dan satu-satunya perak berasal dari sumbangan Sumaya yang tampil di nomor tunggal putri cabang olahraga tekball. Sementara itu koleksi perunggu Indonesia sebelumnya juga berasal dari cabang olahraga seperti tekball, wushu, karate, mixed martial arts, soft tennis, dan ada juga angkat besi. Waduh, kayaknya angkat besi kita lagi turun ya. Sementara itu China saat ini menempati peringkat pertama pada klasemen medali Asian Games 2026 dengan 61 emas, 24 perak, dan 10 perunggu. Dan Jepang juga masih ada di peringkat kedua dibuntuti oleh Korea Selatan, Kazakhstan, dan juga ada Iran. Masih kita tungguin ya, kira-kira emas pertama kita nanti datang dari mana, apakah panjat tebing atau gimana nih, nanti we'll see ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Agnes dengan Wake Up.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide. Dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama aku di Icha Maisa, di Pro2 Sports. Kebalik ya tuh di aku Icha Maisa. Aduh. Oke, maklum ya makan siang jam jam-jamnya rawan ya, abis kenyang Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau tadi udah dari sepeda gunung, kali ini ada tim pistol Berigu Putra 10 meter Indonesia yang mempersembahkan perak kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026 pada Kamis 24 September 2026. Ada Muhammad Iqbal Raya Prabowo, Sultanul Aulia Ma'ruf, dan Wira Sukmana yang tampil sebagai trio dalam tim pistol Berigu Putra 10 meter yang bersaing ketat dengan China memperebutkan podium tertinggi. Dan tim Indonesia harus puas menempati peringkat kedua dengan nilai 1743.57x, sementara China meraih emas mengumpulkan 1743.70x ya. Dan sedangkan Jepang nih berada di peringkat ketiga dengan nilai 1730.54x. Dan ini merupakan perak kedua bagi Indonesia setelah sumbangan dari Sumaya yang merupakan atlet tekbal tunggal putri beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Dan sementara pada hari ini Indonesia itu udah meraih 4 medali dengan perincian 1 perak dan 3 perunggu, di mana perunggu pada hari ini berasal dari tim sepak takraw Regu Putra, Sayu Bella Sukma Dewi yang tampil di nomor cross country wanita dari cabang olahraga sepeda gunung tadi. Dan satu perunggu lain berasal dari Herlin Aprilian Lali yang tampil di nomor kano sprint woman C1 200 meters ya. Dan tambahan perak ini juga bikin Indonesia naik ke peringkat 21 dengan 2 perak dan 15 perunggu. Sebelumnya Indonesia ada di peringkat ke-23. Dan sampai Kamis siang ini China masih ada di posisi teratas dengan 63 emas, 24 perak dan 10 perunggu. Sementara Jepang ada di posisi runner up dengan 15 emas, 26 perak dan 33 perunggu. Aduh, masih kita tungguin nih satu emas dari Indonesia, emas pertama Indonesia. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkannya nanti ya, we'll see teman-teman. Dan kita masih bakal lanjut lagi, tapi kita mau ke David Guetta and Hypatom dengan You and I, Me and You.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tebu. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal, itu. Dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala.

0: jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya nggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, itu yang diambil. Kalau untuk obat khusus tabu hitam. Nah, kalau yang dibikin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tabu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tabu, air tabu ini kan. Itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
1: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Muhardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
0: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu daripada biasa. Boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
1: Selain air tebu murni, di Ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat dahaganya hilang dan lebih berenergi.
1: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

Aku masih sama Coach Maisa di sini, teman-teman. Dan satu informasi terakhir untuk informasi dari dunia olahraga, di mana kali ini ada Thailand melesatkan sudah meraih 5 medali emas di Asian Games 2025 hingga Kamis 24 September pagi, dan tekbol jadi tambang emas baru buat Thailand di ajang Asian Games ini, di mana tekbol memulai debutnya sebagai cabang olahraga yang pertandingan di Asian Games pada edisi 2026 ini. Dan dalam laga debutnya ini, tekbol memainkan 5 nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dari 5 nomor yang dipertandingkan, Thailand merebut 3 medali emas, dan juga jumlah medali Thailand bisa saja bertambah bila tidak ada pembatasan kuota negara di tiap kelas yang diikuti, ya. Dan sukses ini juga buat Thailand ini jadi juara umum di cabur tekbol, dan posisi kedua tempati oleh negara Asia Tenggara lainnya, yaitu ada Myanmar dengan torehan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu, dan 1 emas yang tersisa direbut oleh Lee Jun Suk dari Korea Selatan. Dan tekbol sendiri adalah olahraga permainan yang punya karakter mirip sepak takraw, yaitu menggunakan kaki dan kepala untuk bertahan dan juga menyerang. Perbedaannya, tekbol ini menggunakan meja seperti halnya tenis meja, sehingga bolanya harus dipantulkan ke meja, ya. Dan di lingkup SEA Games, tekbol ini mulai pertandingan pada edisi 2023, dan dari dua edisi yang sudah digelar, Thailand selalu jadi rajanya tekbol nih. Dari 2023, Thailand meraih 3 emas, sedangkan di edisi 2025, Thailand melakukan sapu bersih 5 emas. Bila tekbol kembali dipertandingkan di Asian Games 2030 mendatang, Thailand bakal kembali punya harapan untuk meraih lebih banyak emas dari olahraga ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita. Habis ini kita kembali masuk ke asiknya bisnis.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

juga hai, masih bareng sama Ica Maisa deh. Semoga masih semangat di siang hari ya. Udah di jam 2 aja nih, jamnya jam-jam rawan banget ya. Dan kali ini kita udah di asingnya bisnis sampai jam 3 sore ini ya. Last hour barengan sama aku. Dan teman produ, pernah gak sih kayak kamu tuh punya ide bisnis, terus hal pertama yang kamu pikirin tuh adalah mau jualan barang apa ya? Nah, habis itu kayak kamu sibuk nih cari modal, stok barang yang banyak, sewa tempat, terus barang-barangnya udah siap, bingung mau jual ke siapa nih? Akhirnya barangnya numpuk di gudang karena gak ada yang beli. Dan sore ini kita mau bedah satu strategi yang justru bisa membalik pola pikir konvensional itu. Namanya content LED e-commerce ya, content led e-commerce. Dan sederhananya gini sebenarnya. Daripada kamu pusing mikirin produknya dulu, kenapa gak kumpulin masanya aja dulu, ya kan? Coba bangun audiens atau komunitasnya lewat konten-konten yang seru seputar hobi tertentu. Mau itu tentang kopi lokal, perlengkapan outdoor, piringan hitam, atau mungkin skincare organik juga bisa. Dan kenapa nih strategi ini menarik banget buat dicoba? Karena ketika kamu berhasil buat ngebangun komunitas yang percaya sama kamu, kamu udah gak perlu lagi capek-capek jualan hard selling. Dan kepercayaan serta keterikatan itu udah terbentuk dari konten-konten yang kamu bagiin sehari-hari. Nah, abis ini di segmen selanjutnya kita bakal bahas gimana nih langkah konkret memulainya dari nol. Makanya tetap di Pre 2 teman-teman. Dan kita ke lagu berikutnya dulu, ada Harry Mudi dengan Miss You.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

Oke teman-teman, Pro2 masih di Asiknya Bisnis barengan sama Cang Maisa di sini. Kita lanjut lagi dari segmen pertama tadi. Gimana sih caranya merintis bisnis berbasis komunitas atau content-led e-commerce ini? Langkah pertamanya itu adalah pilih satu ceruk hobi yang spesifik dan kamu kuasai pastinya. Jangan terlalu umum, dan misalnya nih kayak ketimbang bikin konten tapi kayak kopi secara umum. Coba fokus ke cerita di balik biji kopi lokal Sumatera. Atau kalau suka outdoor mungkin fokus ke tips mendaki ringan buat pemula, bisa juga. Nah selanjutnya konsisten deh tuh bikin edukasi dan beri nilai value lewat konten kamu. Bikin video edukasi, ulasan jujur, atau cerita di balik layar tanpa ada embel-embel jualan sama sekali di awal ya. Biarin nih orang-orang yang punya ketertarikan yang sama itu kumpul dulu, diskusi di kolom komen, dan ngerasa nemuin nih rumah atau wadah yang pas. Dari tahap ini posisi kamu tuh adalah sebagai penggerak komunitas atau seorang penikmat hobi yang bisa dibilang berbagi pengalamannya ya, bukan sebagai pedagang yang ngejar target omset. Terus kapan nih mulai jualannya? Nah jawabannya ada di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Tos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisah dan gak kerasa kita udah mau di penghujung ya. Dan by the way, teman-teman Pro2 ini setelah mungkin kamu tadi udah ngumpulin audiensnya, makin aktif juga mereka dan komunitasnya terbentuk. Di situ tuh momen emasnya, kamu mulai bisa ngedengerin langsung apa sih kebutuhan atau masalah yang sering dialamin sama komunitas kamu. Nah, dari situ baru deh kamu coba luncurin produk pendukung yang relevan. Misalnya komunitas pecinta kopi lokal, dan mungkin mereka sering bingung nih cari alat manual brew yang praktis buat traveling, dan kamu juga tinggal hadirkan produk itu gitu. Atau komunitas outdoor kamu yang butuh pembersih sepatu gunung yang ramah lingkungan, kamu sediain juga solusinya. Nah, kenapa bisnis model gini tuh jauh lebih tahan banting dibandingin bisnis biasa? Yang pertama, karena resiko gagalnya tuh lebih rendah. Kamu gak asal stok barang tanpa tahu nih siapa pembelinya. Terus yang kedua, biaya iklannya tuh jauh lebih hemat karena kamu udah punya calon pembeli setia yang selalu nyimak konten kamu. Dan yang ketiga, loyalitasnya tuh juga tinggi. Jadi pembeli gak cuma beli barang, tapi juga mereka tuh ngerasa mendukung komunitas yang mereka cintai. Jadi buat kamu semuanya, teman Pro2 yang mau mulai bisnis, ingat prinsip kita sore ini, kumpulin masanya dulu lewat konten, baru nih jualan barangnya. Dan itu dia obrolan kita buat asiknya bisnis kali ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di besok ya. Abis ini akan ada siapa, tungguin aja. Tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2. Gimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2 di pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info.

0: Teman Pro 2, informasi yang pertama. Shin ini memperkenalkan warna musik melalui mood video yang dirilis 18 September 2026. Yuna Teman Pro 2 boy group ini itu terdiri dari Dendy, Jason, Albion, dan juga Noel. Dan Teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya lagu pre-release Shin ini sudah tersedia di platform musik digital menjelang debut. Beralih kita ke informasi yang kedua, Teman Pro 2. Yang mana lagu Patient Zero ini dapat di pre-order selama 24 jam setelah pengumuman resmi di platform media sosial. Yona Teman Pro 2 Taylor Swift ini akan merilis single terbaru berjudul Patient Zero pada Jumat 25 September 2026. Dan menjadi rilis yang paling dinantikan penggemarnya pastinya, Teman Pro 2 ya. Dan kamu juga perlu tahu, Teman Pro 2, bahwa pengumuman peluncuran single dilakukan melalui akun Instagram pribadi Swift pada Selasa 22 September 2026. Dan Teman Pro 2, kita tutup informasi di sore ini. Yona film Hasut ini hadirkan teror suara misterius yang picu paranoia empat sahabat. Yona Teman Pro 2, Hasut ini menghadirkan horor tanpa penampakan dengan suara misterius sebagai sumber teror. Dan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan juga Kevin Ardilova ini mulai saling curiga setelah HT mereka dibajak suara misterius. Dan Teman Pro 2 film debut sutradara Ilya Sigma ini itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Dan itu dia Teman Pro 2 informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah pukul 15:11 waktu Indonesia Barat aja kita di sore ini. Dan sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu teman-teman ya untuk mendengarkan lagu Islami. Karena tepat di pukul 15:13, 2 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asyar. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku bakal kumandangkan azan asyar di hari ini, pertanda sholat fardu asyar masuk tepat di pukul 15:13 waktu Indonesia Barat.

Temam Pro 2 di pukul 15.13 kita laksanakan dulu ya ibadah sholat asyar untuk hari ini. Bagi kamu yang masih beraktivitas, boleh rehat sejenak teman-teman untuk melaksanakan ibadah sholat asyar. Dan nanti dilanjutkan lagi setelah sholat asyar, oke? Okay? So Temam Pro 2 aku kumandangkan dulu azan asyar di hari ini tepat di pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ذاتِ القائمه آتِ محمدًا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng aku Ashabul di program Minang Pride kali ini teman Pro 2 ya, di pukul 15 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu teman Pro 2 aku mau ngucapin hati-hati di jalan dulu ya buat kamu, karena ini mungkin udah jam pulang nih bagi sebagian teman-teman yang kerja, yang kuliah maupun yang sekolah. Hati-hati ya di jalan, semoga selamat sampai rumah. Dan teman Pro 2, kita bakalan bahas nih beberapa keunikan adat Minang yang jarang diketahui oleh banyak orang teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, sebelum itu aku mau nyampein dulu nih satu hal, bahwasannya adat Minang itu merupakan aturan ya serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau, terutama bagi mereka yang masih bertempat tinggal di Tanah Minang atau Sumatera Barat. Bagi mereka teman Pro 2 yang sudah bertempat tinggal di tanah rantau, tak jarang mereka masih memegang teguh adat-adat yang sudah diterapkan oleh Anduang Puyang teman Pro 2 ya, atau nenek moyangnya. Yona teman Pro 2, adat istiadat tersebut nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu mereka, yang tujuannya apa? Tujuannya teman Pro 2 agar adat Minang tetap lestari dan tidak luntur digerus oleh zaman yang semakin berkembang. Dan teman Pro 2, apa aja sih keunikan dari adat Minangkabau? Yang pertama teman Pro 2, kita mulai dari perempuannya dulu nih. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwasanya Minangkabau adalah suku matrilineal di Indonesia. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin perempuan, perempuan Minang itu harus membeli pria Minang untuk bisa menikah di beberapa daerah di Minangkabau. Hayo, siapa nih yang baru tahu teman Pro 2? Gimana gadis Minang yang sudah berumur cukup untuk menikah dan mau melangsungkan pernikahan, teman Pro 2 ini harus membeli calon pasangannya dengan harga yang disepakati oleh keluarga calon suaminya. Gimana teman Pro 2, keluarga mempelai wanita ini juga harus berbesar hati gitu ya untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Gimana adat seperti ini teman Pro 2 itu masih dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di Padang Pariaman. Di samping itu teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwa semakin tinggi pendidikan seorang pria Minang, akan semakin tinggi juga nilai jualnya. Gimana ukuran harga diri calon pengantin laki-laki gitu ya, adalah tingkat pendidikannya teman Pro 2. Jika dia hanya lulusan SMA, maka harga yang harus dibayar oleh calon mempelai wanita itu misalkan A, seperti itu teman Pro 2. Tapi beda halnya kalau misalkan laki-lakinya ini lulusan S2, bahkan lebih dari itu. Dan teman Pro 2, kesepakatan harga untuk uang japui atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita ini bisa disesuaikan juga dengan tingkat ekonominya, seperti itu. Jadi makanya teman-teman ya, kalau kamu mau pulang ke Padang Pariaman, salah satunya ya, salah satu wilayah yang ada di Minangkabau itu namanya Padang Pariaman. Kalau kamu nih mau menikah dengan pria di sana nih teman-teman ya, yang ciwi-ciwi, boleh tuh. Ini menjadi salah satu hal yang harus kamu persiapkan dari sekarang, oke? Dan di samping itu teman Pro 2, prosesi adat pernikahan kalau di Minangkabau itu panjang banget. Hayo, siapa nih yang baru tahu? Aku yakin kamu udah pada tahu ya bahwasanya bahkan di beberapa daerah di Minangkabau itu bisa berminggu-minggu teman Pro 2. Dan teman-teman, kamu juga perlu tahu nih bahwasanya prosesi pernikahan itu menggunakan adat Minang tergolong bisa dikatakan ya cukup rumit gitu ya. Panjang banget gitu teman Pro 2. Walau demikian teman-teman Pro 2 ya, hal ini menunjukkan bahwa adat Minang itu sangat kaya akan adat istiadatnya. Dan tentu saja pada setiap prosesi dalam pernikahan adat Minang ini memiliki makna yang dalam bagi para mempelai gitu ya teman Pro 2. Jadi bukan hanya sekedar rangkaian acaranya saja, tapi ada makna khusus gitu teman Pro 2. Misalkan nih rangkaian A maknanya apa, rangkaian B maknanya apa. Jadi itu dia teman-teman ya, bukan hanya sebagai kalau di Minang itu adatnya kalau udah nikah, kalau udah pernikahan itu pasti panjang banget, ngabisin banyak hari, bahkan gak berhenti-berhenti. Oke, gak apa-apa kalau misalkan ada nih yang berpikiran seperti itu. Tapi balik lagi teman-teman ya, bahwasanya setiap
rangkaian demi rangkaian pernikahan itu ada makna khusus yang ingin diteruskan gitu ya, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Apa aja tuh maknanya dari setiap ini, setiap rangkaian pernikahan di Minangkabau? Nanti bakalan aku spill. Makanya jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting yang mengandung nilai historis dan nilai filosofis. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kalok paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyiratkan ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian, ada motif pucuk rabuang yang bermakna semakin tua dan berpengalaman hendaknya semakin merunduk dan rendah hati orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga, mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 balik lagi di Minang Pride, dan seperti yang udah aku janjiin teman-teman ya, bahwasanya aku bakal spill ke kamu nih beberapa rangkaian kalau misalkan kamu nikah dengan orang Minangkabau. Ada apa aja tuh, Bul? Yang pertama, teman Pro 2, ada yang namanya Marese. Marese ini teman Pro 2 di mana pihak keluarga wanita ini mendatangi pihak keluarga pria. Ini wajib, teman-teman ya. Wajib datang dulu silaturahim. Terus yang kedua, Manimang atau Batimbang Tando. Ini adalah prosesi di mana pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Dan biasanya teman Pro 2 ini menggunakan benda pusaka seperti keris, kain adat, dan juga benda-benda lainnya. Di samping itu teman Pro 2 ada Mahanta Sirih. Mungkin ini udah gak asing bagi kamu ya. Yang mana pada prosesi ini calon mempelai pria ini akan membawa selapah gitu ya, yang berisi daun nipah dan juga tembakau. Namun teman Pro 2 saat ini itu diganti dengan rokok. Sedangkan calon mempelai wanita ini akan menyiapkan sirih. Tujuannya apa? Tujuan dari prosesi ini teman Pro 2 untuk meminta doa restu kepada mamak-mamaknya atau paman dan juga saudara dari ayah.

di kuku calon pengantin wanita. Gimana teman Prodo, prosesi ini itu berlangsung sehari sebelum akad nikah. Dan ada prosesi berikutnya teman Prodo, ada malam bajapui. Ini adalah prosesi paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang, yaitu penjemputan mempelai pria dan dibawa ke rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Dan nama Prodo itu belum masuk kita ke prosesi akad nikahnya, prosesi baraleknya, arak-arakan dan lain sebagainya. Dari sini aja kita udah bisa melihat ya bahwasanya Minangkabau sekaya itu. Semoga kamu tertarik untuk ngelihat langsung nih gimana proses pernikahan yang terjadi di ranah Minangkabau. Makanya teman-teman ya, main-main ke Minangkabau, nanti calling-calling. Oke, teman Prodo, itu dia informasi terkait Minangkabau untuk hari ini. Karena nggak kerasa udah pukul 15.51 waktu Indonesia Barat aja kita ya di sore ini. Artinya sesaat lagi, 9 menit lagi, aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Ada program apa, Bul? Ada program yang menginspirasi teman Prodo, apalagi kalau bukan Insta, inspirasi kita.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana-gimana masih semangat? Harusnya masih semangat ya, apalagi kita udah di program Insta Inspirasi. Kita ada hal-hal yang menginspirasi yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Semoga bisa menginspirasi aku, kamu, dan kita. Teman Pro 2, banyak orang ya yang mikir bahwasanya sukses itu harus pilih salah satu hal. Contoh nih, kamu yang sekarang lagi kuliah, harus pilih nih, mau kuliah aja atau mau organisasi aja, bener gak? Tapi teman Pro 2, dari kisah seseorang yang bakalan aku bahas di episode sekarang, episode gak tuh? Udah kayak film aja. So teman Pro 2, dari tokoh yang bakalan aku bahas sekarang, kita bisa ngeliat bahwasanya ternyata kita bisa nih sukses dengan menyeimbangkan karir cemerlang, baik itu di dunia A dan juga prestasi di bidang B. Dan dari sini kita juga bisa ngelihat bahwasanya apapun yang ingin kita usahakan dalam hidup itu sebenarnya bisa teman Pro 2 untuk kita usahakan. Tapi kembali lagi nih ke kita ya, apakah kita mau gitu teman Pro 2 untuk bisa menjadi seseorang yang ya mau berproses di kedua bidang itu atau bahkan lebih. Jadi sebenarnya gak ada alasan teman Pro 2 bagi kamu yang mungkin sekiranya pengen banget jadi ini tapi memiliki kesibukan ini, itu bisa sebenarnya teman Pro 2, gak ada yang gak bisa. Hanya saja kamu butuh semangat lagi teman-teman ya untuk bisa fokus ke dua bidang itu. Oke, okay? So teman Pro 2, siapa dia yang nanti bakalan kita bahas, seorang yang berkecimpung gak hanya di satu bidang aja tapi di dua bidang, boleh banget kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Tema Pro 2 langsung aja nih, aku bakalan spill Tema Pro 2 ya. Ada seseorang ya ini menginspirasi kita di sore ini, yang mana ia adalah tokoh inspiratif Indonesia yang sukses menyeimbangkan karir cemerlang di dunia hiburan dan juga prestasi akademik tinggi, Teman Pro 2. Siapa dia, Bul? Dia adalah Maudy Ayunda, Teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal dengan perempuan satu ini yang lahir di Jakarta 19 Desember 1994. Gimana, Teman Pro 2, Ayunda, Maudy Ayunda ini itu bernama lengkap Ayunda Faza Maudia. Gimana, ia memiliki profesi yang cukup banyak, Teman Pro 2. Aktris, iya. Penyanyi juga. Penulis lagu juga, Teman Pro 2. Aktivis juga, iya. Dan wira usahawan. Dari Maudy Ayunda kita bisa ngelihat, teman-teman ya, bahwasanya apapun impian kita ternyata bisa kita capai asalkan ada kemauan dulu, Teman Pro 2. Dan alasan Maudy Ayunda menginspirasi Teman Pro 2 karena yang pertama, Maudy Ayunda ini lulus S1 dari Oxford University dengan predikat cum laude. Dan kemudian Teman Pro 2 ia melanjutkan S2 dan juga mendapatkan dua gelar sekaligus, MA dan juga MBA dari Stanford University. Dan gak hanya itu, Teman Pro 2, ia juga multi talenta. Selain cerdas, ia memiliki suara merdu, piawai bermain alat musik, serta membintangi berbagai film populer seperti Perahu Kertas dan juga Habibi dan Ainun 3. Ya, sampai di sana, Teman Pro 2. Kenapa Maudy Ayunda ini menginspirasi? Karena ia juga aktif mendirikan yayasan serta gerakan seperti Leaders Camp untuk membantu anak muda dan juga dunia literasi di Indonesia. Bahkan Teman Pro 2 ia masuk dalam daftar Forbes Asia 30 under dan juga 30 pada tahun 2021 berkat pengaruh dan prestasinya. Jadi Teman Pro 2 ya, dari Maudy ini kita bisa ngelihat bahwasanya kita ternyata bisa ngejar banyak hal gitu, Teman Pro 2, asalkan ada kemauan. Maudy Ayunda aja pendidikan tinggi di kampus top dunia disikat, multi talenta di dunia musik juga disikat, kepedulian sosial dan pendidikan jangan ditanya, bahkan yang terakhir tadi ia masuk daftar bergengsi. Jadi boleh banget, Teman Pro 2, kalau kamu mau jadi kayak Maudy Ayunda, ya kamu yakin dulu sama diri kamu sendiri bahwasanya kamu mampu, oke? Okay?

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif. Bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kasiang gedai, kasiang tingkura, kadang mari walang penjono, tangko lalo bawa lataga, bawa kamungko wadah nampo.
2: Sepenggal mantra tersebut dahulunya sangat sering digunakan oleh sebagian masyarakat di Nagari Tae, 50 kota Sumatera Barat. Diiringi tiupan saluang dan putaran gasing, mantra gaib ini ditujukan pada seseorang yang disukai, agar ia tunduk dan jatuh cinta pada pengiring mantra. Bahkan tak jarang membuatnya menjadi gila. Saluang Sirompak, begitulah masyarakat menyebutnya. Sebuah aktivitas magic yang seiring berkembangnya zaman, kini telah beralih menjadi sebuah atraksi seni pertunjukan rakyat dari Sumatera Barat.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
2: Teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman pro 2 Maudy Ayunda. Kalau udah ngomongin Maudy Ayunda, aku mau nyampein nih teman-teman ya, bahwasanya Maudy Ayunda ini adalah personifikasi ya. Personifikasi sempurna gitu teman pro 2 dari generasi muda yang menolak untuk memilih antara mimpi dan kontribusi. Yang mana ia membuktikan nih teman-teman pro 2 ya, bahwa kecerdasan akademik tingkat dunia tidak harus mengorbankan kreativitas seni dan juga popularitas yang ia miliki. Justru teman pro 2 menjadi pengeras suara bagi aksi nyata di bidang pendidikan dan sosial adalah hal yang bisa teman-teman ya untuk ia tekuni dan juga ia geluti. Dan secara keseluruhan teman pro 2, inspirasi terbesar dari Maudy Ayunda bukanlah sekedar deretan gelar dari Oxford dan juga Stanford, melainkan teman pro 2 mindsetnya yang selalu bertumbuh. Ya mana ia bisa menjadi bukti ya hari ini teman pro 2 bahwa hidup dengan disiplin, rasa ingin tahu yang besar dan juga komitmen pada sesama, seseorang ternyata bisa menjadi versi terbaik dari dirinya tanpa batas. So, apakah kamu mau jadi the next Maudy Ayunda? Boleh banget teman pro 2 ya. Kamu cintai proses kamu dan percayalah bahwasanya kamu bisa menggapai itu semua. Dan teman pro 2 gak kerasa udah pukul 16.55 waktu Indonesia Barat aja kita di sore ini. Dan di pukul 16.55 ini 5 menit sebelum ke pukul 17 kita dihadiahkan gitu ya. Dihadiahkan dengan anugerah terindah.

Teman Pro 2 ada hujan turun di sore ini. Jadi boleh banget bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bawa mobilnya tetap fokus teman-teman ya, gak usah ngebut-ngebut. Pelan aja, yang penting nyampe. Dan bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Semoga istirahat kamu bisa membuat kamu lebih semangat untuk esok hari. Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang masih kerja, gak apa-apa, it's okay. Kamu gak sendirian, ada aku yang nemenin kamu. Karena Teman Pro 2, kita masih ketemu di beberapa program lainnya. Ada Break Time nanti di pukul 17 hingga pukul 18. Terus bakalan ada Pro 2 Sunset dan bakalan ada MLC, di mana aku bakal ngajak kamu ke Pro 2 Jakarta. Makanya Teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Lemah Pro 2, kita udah di ajang break time dan aku bakalan infoin ke kamu nih teman-teman ya, ada info-info ringan yang bakalan lewat selama 1 jam ke depan. Nah, kita mulai dulu nih Lemah Pro 2, ada satu penelitian, ini bukan ringan, berat, iya agak berat teman-teman ya, yang mana penelitian ini mengungkapkan Greenland dan juga antariksa kehilangan sekitar 12,5 triliun ton es sejak dekade 1970-an Lemah Pro 2 hingga 2023. Yona Teman Pro 2, temuan tersebut ini berasal dari rekaman satelit terpanjang yang menghimpun data selama sekitar 50 tahun. Dan mengutip dari space.com Teman Pro 2 pada Kamis 24 September 2026, data itu digunakan untuk memantau perubahan massa lapisan es di Greenland dan juga antariksa. Dan penelitian internasional menggunakan data dari 42 survei satelit dan 27 misi satelit. Dan teman Pro 2, data mencakup Greenland sejak 1972 dan juga antariksa sejak 1979 hingga 2023, sehingga memberikan gambaran paling lengkap mengenai kehilangan es kutub dalam 5 dekade terakhir. Yona, rekaman tersebut Teman Pro 2 ini dikenal sebagai Ice Sheet Mass Balance Intercompression Exercise atau IMBE. Yona, analisis menunjukkan Teman Pro 2 kehilangan es Greenland dan juga antariksa ini berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut lebih dari 3 cm. Dan perlu kamu ketahui juga Teman Pro 2 bahwa peneliti Northumbria University Ines Otosaka ini mengatakan bahwasannya sebagian besar kehilangan es ini terjadi karena gletser ini mengalir semakin cepat menuju laut. Dan Teman Pro 2 sebanyak 84% ini kehilangan es berasal dari percepatan aliran gletser. Sedangkan Teman Pro 2 16%-nya ini disebabkan pencairan es di permukaan. Dan Teman Pro 2 menurut Otosaka, temuan ini itu menunjukkan bahwasannya pemanasan laut ini turun, pemanasan laut ini juga turut memengaruhi Teman Pro 2 dinamika lapisan es dalam jangka panjang. Dan perubahan tersebut Teman Pro 2 ini semakin terlihat sejak dekade 1990-an ketika laju kehilangan es mulai meningkat. Dan adapun Greenland Teman Pro 2 ya, yang mana kehilangan es pada dekade 1980-an ini mencapai sekitar 66 miliar ton per tahun. Dan angka tersebut Teman Pro 2 ini meningkat menjadi sekitar 291 miliar ton per tahun pada dekade 2010-an. Sementara itu Teman Pro 2, di antariksa kehilangan es ini mencapai sekitar 53 miliar ton per tahun pada dekade 1980-an. Dan angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 222 miliar ton per tahun pada dekade 2010-an. Tentu Teman Pro 2 ini menjadi salah satu hal yang agak sedikit menakutkan bagi kita ya, karena es baik itu di antariksa maupun di Greenland ini mencair Teman Pro 2, bahkan dengan angka yang cukup jelas gitu ya Teman Pro 2 dari sumber yang kita baca. Tapi semoga aja kita bisa sama-sama hadir lagi Teman Pro 2 untuk sama-sama menjaga bumi, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau misalkan bukan dari sekarang ya mau mulai dari kapan lagi gitu, setuju nggak?

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman-teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabuli 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, kita mau ke info berikutnya. Teman-teman Pro 2, boy group Indonesia Scene ini mulai memperkenalkan warna musik mereka lewat mood video yang dirilis pada Jumat 18 September teman Pro 2 2026. Gimana kamu perlu tahu teman-teman ya, bahwasanya video tersebut ini menampilkan 4 member Scene dan juga memberi sedikit bocoran tentang suasana yang mereka bawa menjelang debut. Gimana teman Pro 2 Scene ini terdiri dari Dendy, Jason, Albian, dan juga Noel. Gimana teman Pro 2 keempatnya ini telah dipersiapkan Eilish Entertainment sejak 2024 sebelum akhirnya diperkenalkan sebagai boy group baru Indonesia. Dan teman Pro 2 dalam mood video yang dibagikan, Scene ini menampilkan berbagai cuplikan visual yang mengikuti suasana musik mereka. Yaudah teman Pro 2, video ini itu sekaligus mengajak penggemar mengenal karakter Scene sebelum mereka resmi debut. Dan teman Pro 2, Scene ini membawa konsep dengan dua sisi yang berbeda. Dalam konsep yang ditampilkan mereka, ingin menampilkan energi dan juga optimisme, tetapi tetap menyisakan sisi yang lebih tenang dan juga personal. Dan nama Pro 2 bersamaan dengan mood video, lagu pre-release Scene ini juga sudah tersedia di sejumlah platform musik digital, jadi udah bisa mungkin ya kamu dengerin, dan penggemar dapat melakukan pre-save sebelum lagu tersebut dirilis secara resmi. Dan teman Pro 2, gimana sih keempatnya ini punya satu hal kesibukan yang sama padahal mereka memiliki latar belakang yang cukup beragam. Boleh banget, jangan kemana ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Siaran terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, sebelum nanti kita beralih ke program berikutnya, ada lagu apa, Bu? Ada lagu dari The Rain, teman Prodeo Upaya Maksimal. Ya, akan lewat di ruang dengar kamu sekaligus lagu terakhir kita di program Break Time sebelum beralih ke Pro 2 Sunset.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, dunia tipu-tipu dari Yura Yunita. Ini ngantarin kita ke pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya aku ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi kita move on dulu ya dari Yura Yunita. Gak apa-apa ya Teman Pro 2, walaupun belum separuh lagu. Tapi it's okay, gak apa-apa, nanti bakalan bisa lagi kamu dengerin. Apalagi nanti malam Teman Pro 2 kamu bisa request lagu tentunya di 94,8 FM. Dan diputerin di frekuensi ini. Oke, okay? Teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga kumandang azan maghrib di hari ini, tepat nanti di pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Tapi pastiin kamu tetap setia beraku ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 245 dibacakan Muhammad Afwan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, asal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذان bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Kisah inspiratif. Membaca surat favorit bisa mengantar ke surga. Salah seorang sahabat Ansar selalu menjadi imam dalam sholat. Namun ada hal yang menganjol di hati para makmumnya. Sang imam selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat sholatnya. Kemudian baru menyambung dengan ayat yang lain. Para sahabat Ansar pun bertanya, "Kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Kenapa tidak mengantinya dengan surat lain?" Sang imam pun menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan bacaan Al-Ikhlas sampai selesai. Jika kalian masih mau aku untuk menjadi imam, aku akan tetap membacanya. Namun jika tidak, aku akan pergi dari sini." Ketika Rasulullah datang menemui mereka, beliau bertanya pada sang imam, "Hai Fulan, apa yang menghalangimu memenuhi permintaan para sahabatmu? Dan apa yang mendorongmu hingga kamu selalu membaca Al-Ikhlas sampai selesai dalam setiap rakaat sholat?" Laki-laki itu pun menjawab, "Karena saya menyukai surat itu." Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Fulan, kecintaanmu pada surat itu akan membuatmu masuk surga."
3: Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kemampro 2, seperti yang aku sampaikan tadi nih, bahwasanya keempat member Scene ini juga punya latar belakang yang cukup beragam, bener gak Kemampro 2? Dandi ini sebelumnya aktif di dunia musik dan pernah terlibat dalam produksi musikal. Sedangkan Kemampro 2, Jason ini memiliki pengalaman sebagai dancer dan juga bagian dari dance crew. Sementara itu teman pro 2 ada Albian. Ya mana Albian ini teman pro 2 dan Noel ini melengkapi formasi Scene dengan karakter masing-masing. Dan keempat member kemudian dipersiapkan untuk tampil sebagai satu kesatuan baik dari sisi musik maupun penampilan. Dan emang pro 2 kamu juga perlu tahu nih kalau kita ngomongin Scene, yang mana nama Scene sendiri ini berkaitan dengan gagasan tentang melihat dan dilihat. Yana Tama Proda konsep tersebut ini mereka rangkum melalui tagline To see, to be seen, to have been seen. Yana Tama Proda Scene ini dijadwalkan debut pada September 2026. Dan sebelum debut resmi, Tama Proda mereka ini akan memperkenalkan musik dari aktivitas grup secara bertahap melalui akun media sosial @scene_by_scene_. Jadi boleh banget teman produ bagi kamu yang penasaran gimana perkembangan grup Scene, boleh banget teman produ ya di Instagram atau media sosialnya di @scene_by_scene_. Oke? Okay?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Temam Pro 2, nggak kerasa udah pukul 18.54 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini, artinya kebersamaan kita bakalan berakhir di 5 menit lagi, Temam Pro 2. Tapi it's okay, nggak apa-apa, nanti aku bakalan hadir buat kamu di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat untuk share informasi terbaru, terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan Temam Pro 2, nanti setelah Pro 2 Info, aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program biasa ya. Seperti biasa, Temam Pro 2 ada program MLC Music Live Chat. Namun sebelum itu, Temam Pro 2 kembali nih, aku mau ngingetin bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman-teman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Karena tadi Bukit Tinggi sempat diguyur hujan, pasti jalanannya licin, jadi boleh banget hati-hati, pelan-pelan aja. Asalkan sampai tujuan. Dan bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang masih kerja, nggak apa-apa, it's okay. RRI akan selalu menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam. Jadi tenang aja ya. Jangan ngerasa sendirian karena kita masih bersama kamu. So, Temam Pro 2, satu lagu terakhir yang bakalan aku putarin buat kamu sebelum nanti aku share ke kamu informasi terbaru, terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, ada lagu yang enak banget gitu ya, Temam Pro 2, untuk didengerin. Kalau kamu gak percaya, boleh banget kita dengerin sama-sama. Satu lagu terakhir ada Tenang Saja, Temam Pro 2. Ini dia.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman Pro2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat ini, sesuai janji aku teman Pro2, aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, Basarnas ini masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Yona Teman Pro2 hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Dan Teman Pro2 berdasarkan data manifest KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Teman Pro2 beralih ke informasi yang kedua. Indonesia ini dinilai perlu membentuk AI Safety Institute untuk menguji dan juga mengawasi sistem kecerdasan artificial atau AI. Yona Teman Pro2 sebelum digunakan pada sektor yang berdampak luas terhadap masyarakat. Yona Teman Pro2 usulan ini itu mengemuka seiring berkembangnya agentik AI yang tidak lagi sekedar memberikan jawaban atau rekomendasi, tetapi mampu menentukan rangkaian tindakan dan juga mengeksekusinya dengan intervensi manusia yang semakin terbatas. Dan Teman Pro2 kita tutup informasi di malam hari ini, sekaligus informasi penutup untuk hari ini Teman Pro2, yang mana informasi membanggakan dan juga membahagiakan datang dari Taylor Daniel. Yona Teman Pro2, Taylor Daniel Lautner dan juga istrinya Taylor Dawn ini umumkan kelahiran anak pertama mereka Teman Pro2 lewat unggahan akun Instagram. Yona Teman Pro2, bayi mereka diberi nama Lennon Taylor Lautner yang memiliki jenis kelamin perempuan. Dan Teman Pro2, yang mana informasi membahagiakan ini itu diunggah oleh Taylor Daniel Lautner pada Kamis 24 September 2026. Yang mana unggahan itu Teman Pro2 itu berisi foto sang bayi yang sedang tertidur lelap dengan papan nama Lennon Taylor di sampingnya. Teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Nantikan informasi dari Pro2 berikutnya tepat besok di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. So Teman Pro2, aku Asabul pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya di 4 jam ini. Dan setelah ini Teman Pro2 bukan aku lagi yang nemenin kamu, tapi teman-teman kita dari Pro2 Jakarta dalam program Musik Live Chat. Teman Pro2, aku Asabul. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Yo, teman Produa masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel mungkin. Mm-hmm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produ, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Let's move.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Prodo seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMP.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: ya.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya.
0: Tiga-tiganya. Tersebut.
1: Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya. Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate nggak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Mama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma, jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak banget. Gitu. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2. Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik, plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus sekarang kayak, kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Jadi
1: pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gak gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: kehidupan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Humble banget. Keren ya, pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good. Karena Shira sendiri punya kayak sisi like band-nya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice, nice, nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Iya. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk katanya tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you. Ya, jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh, tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet Maaf. Dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya?
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora.
1: Bener-bener.
0: Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Pro 2 FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku
0: Amin.
1: Nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial media Shira boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love my life,
0: nah,
1: dan sekarang aku juga lagi
0: live. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin.
1: Jangan lupa.
0: Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini. Edisi Kamis ya, tanggal 24 September tahun 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2 ya, kalau udah hari Kamis berarti kita ada di ajang Folk Talk ya. Kita akan membahas mengenai legenda-legenda yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kira-kira aku bakal bahas tentang siapa ya? Dan cerita rakyat apa yang bakal aku bahas nanti buat kamu. Anyway, setelah Folk Talk nanti bakalan ada Story of the Day teman-teman Pro 2. Dan akan juga dilanjutkan sama Just Music nanti di pukul 11 sampai nanti pukul 12 malam ya, jam 12 malam. So, buat kamu tetap stay tune aja teman-teman Pro 2. Di malam hari ini mungkin lagi santai, lagi apa ya, lagi rebahan gitu ya kan, atau lagi ngerjain tugas buat besok. Terus atau yang lagi menyelesaikan pekerjaannya, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan jangan lupa untuk tetap semangat pokoknya ya. Satu lagu buat kamu menemani aktivitas kamu malam hari ini. Sudah tahu Tuhan kita berbeda darinya Anau dan juga Momo. Ini salah satu lagu yang cukup ngena banget ya. Karena ini menceritakan kayak orang-orang yang mangu gitu. Mangu dalam arti kata mungkin dia tidak bisa bersama karena suatu perbedaan, tapi ya gimana lagi ya, hubungannya tetap dijalani. Apa yang akan terjadi? Yaudah, langsung aja kita dengerin lagunya buat kamu semuanya.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro2 masih bareng aku tentunya di malam hari ini ya. So, we will talk about salah satu legenda cerita rakyat Indonesia dari Jawa Barat ya, yaitu Sangkuriang. Nah, ini merupakan salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal gitu ya di Indonesia, di mana ini tuh masuk dalam seri cerita rakyat Nusantara gitu ya. Nah, jadi ceritanya itu setelah tinggal di istana bertahun-tahun nih, Dayang Sumbi memutuskan hidup menjadi pertapa di tengah hutan. Dan ia ditemani anjing bernama Tumang. Nah, Tumang ini adalah pangeran dari Kahyangan yang dikutuk menjadi anjing. Untuk mengisi waktu luang, putri kerajaan Parahyangan berwajah cantik itu menenun kain. Ketika sedang asyik menenun, tiba-tiba alat pintal benangnya terjatuh. Karena malas ngambil nih, Dayang Sumbi berkata, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika ia perempuan akan kujadikan adikku, jika ia laki-laki kujadikan suamiku." Nah, tuh, ya kan? Langsung aja tuh. Nah, dan si Tumang mendengar perkataan Dayang Sumbi, segera diambilkannya alat pintal itu. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi setelah mengetahui yang menyerahkan alat itu adalah anjingnya. Tapi ia tidak dapat mengelak dari janjinya hingga mau tak mau dia menikah dengan si Tumang. Setelah mendapat tawaran untuk menikah, Tumang dapat berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai anak lelaki berwajah tampan dan diberi nama Sangkuriang. Nah, suatu hari ini Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Disuruhnya Sangkuriang mencarikannya. Ditemani si Tumang, Sangkuriang berburu ke hutan. Seharian ia berjalan, tak juga menemukan rusa. Karena putus asa, dipanahnya si Tumang dan diambilnya hatinya. Ia tidak tahu kalau anjing itu ayahnya. Sampai di rumah, diserahkannya hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi langsung memasak dan memakannya. Setelah itu ia bertanya, "Di mana si Tumang?" Sangkuriang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbi. Ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun ia mengembara berusaha melupakan kemarahan ibunya dan menimba berbagai ilmu kesaktian gitu tuh, teman-teman Pro2 ya. Jadi kayak dia tuh pergi jauh gitu ya kan, untuk menimba ilmu gitu, dan pada akhirnya dia bertapa kemana-mana gitu, dia mencari tahu gitu kan apa yang harus dia pelajari untuk meningkatkan kesaktiannya. Hingga suatu hari ia bertemulah dengan wanita cantik di tepi telaga. Wanita itu gak lain dan gak bukan adalah ibunya sendiri yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Mereka sama-sama jatuh cinta dan ingin menikah. Tapi ketika memeriksa kepala Sangkuriang, betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Ia mengenali bekas luka itu. "Kau adalah anakku dan aku ibumu," katanya. "Tidak mungkin kita menikah," kata Dayang Sumbi. Sangkuriang tak percaya. Ia tetap ingin mengawini wanita itu karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Nah, untuk membatalkan niat Sangkuriang, Dayang Sumbi meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sangkuriang mampu membuatkan telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Bayangin. Dan waktu semalam nih, teman-teman Pro2, dia harus harus cari tahu gitu ya, harus bisa bikin telaga sama perahu gitu. Nah, kalau misalnya kita bawa ke kehidupan kita sekarang ini ya, teman-teman Pro2. Kalau disuruh kayak gitu, kira-kira kalian mau enggak? Ah, malas, pengen beli truk paling kayak gitu ya. Atau misalnya ribet gitu. Paling kita bakal kayak gitu ya, tapi tidak dengan Sangkuriang. Ya, tidak dengan Sangkuriang. Dia malah mengiyakan gitu. Oke. Nanti bakal aku bikin gitu. Gimana dengan kelanjutannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan cerita selanjutnya. Tetap stay tune aja di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barangku tentunya ya. Dan setelah itu teman-teman Pro 2 ya, karena dia tahu gitu kan, kalau misalnya aku bisa kok gitu kan. Nah, lewat kesaktiannya dan dibantu ribuan jin, Sang Kurya memenuhi permintaan itu. Dayang Sumbi pun semalaman berdoa kepada dewa agar membatalkan niat Sang Kuryang. Doanya pun dikabulkan nih teman Pro 2. Matahari terbit lebih cepat dari biasanya hingga menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Karena gak berhasil menikahi Dayang Sumbi, dengan kesal Sang Kuryang menendang perahu buatannya. Perahu itu terbalik dan menutup telaga yang belum selesai, lalu berubah menjadi gunung besar yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Wow. So, makna ceritanya tuh kayak, cerita Sang Kuryang ini mengandung makna tentang konsekuensi dari keserakahan, amarah, dan juga ketidaktahuan. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menyelamatkan seseorang dari situasi yang sulit. Tapi yang lebih penting adalah kita tuh harus melek terhadap kebenaran gitu. Even kebenaran itu pahit gitu ya kan. Jangan hanya dibutakan oleh perasaan atau ego semata. Karena bisa jadi itu akan merusak semuanya gitu teman Pro 2 ya. Apakah kamu pernah berada di posisi ini, kayak kamu mencintai seorang ternyata dia tuh adalah saudaramu? Tapi apapun itu ya, semoga teman-teman Pro 2 tidak berada di situasi sulit ini. Karena kalau udah bawa-bawa perasaan itu kayak agak sulit gitu ya. Anyway, kalau misalnya membawa perasaan, terus pasti timbul rasa suka gitu kan. Nah, apakah di sini ada teman-teman Pro 2 yang berbunga-bunga kayak lagu satu ini nih dari Yovie Widianto dengan Hi-Fi, dengan Semenjak Ada Dirimu, spesial buat kamu semuanya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, jadi pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya mengenal dan menghormati keluarga nih. Terus juga kita harus bisa mengendalikan emosi karena amarah dan rasa kecewa yang tidak terkendali itu bisa membawa kita pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kecerdikan dan juga kebijaksanaan itu menjadi satu pelajaran penting juga nih yang dapat diambil dari kisah ini. Keserakan dan niat yang salah itu akan berujung pada kegagalan dan juga penyesalan. Dan itu tadi teman-teman.

2 Folk Talk kita pada malam hari ini ya. Anyway, jangan kemana-mana dulu karena habis ini itu bakalan ada Story of the Day. Kita akan cerita bareng, kita akan request lagu bareng tentunya di Story of the Day. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, saatnya kita ada di Ajeng Stereo Prodia. Seperti biasa, buat kamu yang pengen request lagu silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita pada malam hari ini. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @Produa Bukit Tinggi. Here it is, there is a lot of people here already request ya. Dari Kak Caca nih, yang request Sabrina Leonor dengan Selesai. Dari Kanailol juga request lagu yang sama. Kak Fitri juga request lagu yang sama. Dan ada nih dari Kak Tasha request lagu yang sama. Kalian kompak banget ini para berbinar ini ya. Buat teman-teman Prodo yang masih pengen request lagu ataupun pengen cerita, bisa banget ya lewat WhatsApp ataupun Instagram. Nanti aku bakal up story-nya, jadi kamu bisa langsung request di situ. So kita ke Jagat Rasa dulu ya, sebelum ke selesai darinya Sabrina Leonor. Buat kamu semua, enjoy and happy listening. Here it is.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Oke teman-teman, Produa masih berangkut tentunya ya di malam hari ini di Story of the Day. Dan kayaknya sudah ada yang bergabung nih via telepon. Kita sapa dulu, halo, selamat malam.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Safi lagi ngomong. Ngobrol gitu ya.
2: Iya, ini sama Uda Roni.
1: Uda Roni, iya, apa kabar Uda Roni?
2: Ini sama...
1: Selfie. Betul.
2: Gimana kabarnya Selfie?
1: Alhamdulillah baik. Uda Roni sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Oke. Nah, ada cerita apa nih malam hari ini, Daroni?
2: Ya, cerita apa ya?
1: Ya, apa toh? Kira-kira ceritanya di malam hari ini. Karena sekarang kan ini ya, udah mulai apa ya, hujan gitu ya. Kayak beberapa hari yang lalu mulai hujan. Bukit Tinggi diguyur hujan gitu. Mungkin ada cerita menarik?
2: Iya. Jadi dapat, tapi di Solo ada apa? Nah, ada tuh.
1: Iya, ada banjir bandang ya.
2: Banjir bandang yang itu.
1: Iya, betul. Kita sama-sama berdoa ya, Daroni ya. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita di Kabupaten Solo itu bisa pulih kembali. Kemudian juga bantuan segera nyampe ke situ ya. Daroni ya. Kita juga mengingat bahwasanya beberapa waktu lalu itu wilayah Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya juga pernah gitu ya, bahkan sampai ke Padang Panjang gitu ya, untuk bencana hidrometeorologi waktu itu. Dan itu melanda 3 provinsi ya, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Dan juga mudah-mudahan teman-teman di Kabupaten Solo itu cepat pulih ya, Daroni ya.
2: Iya, sama-sama berdoa kita ya, Sylvia. Ya.
1: Betul. Oke. Okay. Nah, gimana?
2: Ya. Kembali seperti semula gitu ya. Apa lagi ya?
1: Ya. Atau mau langsung request?
2: Requestnya langsung aja enggak?
1: Boleh. Mau request lagu apa nih malam hari ini, Daroni?
2: Tapi selfie pilihan lah dari cewek yang bagus itu.
1: Oh, aku yang pilihin nih. Boleh.
2: Iya, selfie yang pilihin.
1: Oke. Mau lagu ini kali ya, yang baru aja kali ya.
2: Yang baru lah, yang baru aja.
1: Oke. Ini kayaknya banyak nih lagu baru, ada Nabila Taqiyah juga ya. Hitung ta apa?
2: Siapa yang pertama tadi siapa?
1: Tadi aku bilang soal Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hopimpa. Ini termasuk lagu baru nih di bulan September.
2: Oh ya, itu aja lah.
1: Itu aja? Oke, Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hopimpa ya. Salamnya buat siapa, Daroni?
2: Ya, salam yang pertama untuk Sofi. Semoga sehat berjaya ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum nih, penyiarnya Eri Perdua. Berapa orang nih? 6-7 orang.
1: Kita berlapan, kalau untuk Produa kita berlapan.
2: Ya, salam tentu semuanya dapat dari Daroni di Papua Juan ya.
1: Oke, salam kembali ya Daroni ya.
2: Ya, salam juga untuk Erni di Batu Kumbang Batu ya.
1: Oke.
2: Ada di Batu Sangsa.
1: Oke.
2: Salam juga alam di Lembuai.
1: Oke.
2: Dibungkus
1: aja semuanya, oke siap.
2: Lagunya ada sih ya.
1: Lagunya ada nih, langsung Safi putarin Daroni.
2: Terima kasih banyak Safi.
1: Sama-sama Daroni.
2: Semoga Safi sehat selalu ya.
1: Amin, doa yang sama buat Daroni ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Produa itu tadi ya, Daroni dari Sawah Paduan ya. Dan masih di story of the day, kita lihat di WhatsApp ada yang request nih. Oh, sebelum kita ke WhatsApp, kita ada terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Kak. Selamat malam, Kak.
1: Ini aku tebak, ini pasti dari Angel.
3: Udah ketebak banget ya, Kak.
1: Udah ketebak banget ini mah, gitu ya. Ah, udah lama banget aku gak dengar suara Angel. Ini apa kabar, Angel?
3: Aduh, iya, Kak. Kami baru join lagi kemarin sama Kak Abul. Sama Kak Selfie nih ya, Kak?
1: Iya, sama aku, Selfie. Betul.
3: Apa
1: gimana?
3: Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Kak Angel sendiri gimana kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kami semua baik kiranya.
1: Alhamdulillah, iya. Jaga kesehatan ya, walaupun ibaratnya kayak di Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sudah mulai turun hujan ya. Kayak, ah, kabutnya sudah tidak ada gitu. Tapi tetap ini ya, jaga kesehatan ya, pakai masker ketika keluar rumah gitu. Untuk jaga-jaga aja, gak ada salahnya ya, gak sih?
3: Iya, Kak.
1: Oke. Oke, Angel mau cerita atau langsung request malam hari ini?
3: Kami mau nanya, Kak, gimana sekarang kabar Kabupaten Solo?
1: Oh iya, dari Kabupaten Solo ya. Untuk sejauh ini, aku belum dapat gimana?
3: Kami orang Solo, Kak.
1: Oh iya. Untuk informasinya, biasanya itu kan di Pro 1 ya, ada itu biasanya kayak ROS atau Report on the Spot. Nah, mungkin teman-teman bisa dengerin Pro 1 setiap hari juga ya kan, atau dengerin Pro 2 juga bisa. Cuman kalau dari Pro 2 sendiri, aku sendiri itu belum nerima kabar lebih lanjutnya seperti apa. Cuman memang kalau kita lihat itu kondisinya memang lagi pasca ini ya, pasca banjir bandang itu pemerintah sudah turun ke lokasi, sudah meninjau, dan juga bantuan sudah mungkin beberapa sudah nyampe ke situ gitu. Tapi kita sama-sama doakan aja, mudah-mudahan teman-teman di Kabupaten Solo itu lekas pulih ya. Terus juga bantuan segera didapatkan, ada langkah terbaik lah dari pemerintah pokoknya gitu.
3: Amin.
1: Amin ya. Kira-kira keluarganya yang di Solo itu sudah dikabari kah?
3: Alhamdulillah sudah, Kak.
1: Oke, gimana keadaannya? Aman aja kan?
3: Alhamdulillah aman, Kak. Soalnya
1: Alhamdulillah.
3: Kan kami jauh dari tempat kalau dia tuh, Kak.
1: Oh gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Ibaratnya walaupun kena ini, kena banjir bandang, tapi agak jauh gitu ya.
3: Ah, iya, Kak, alhamdulillah.
1: Iya. Oke, Kak Angel. Ya udah, pokoknya segera pulih dan tetap semangat pokoknya ya.
3: Iya, Kak. Kak Sophie juga ya, Kak. Semangat terus.
1: Oke. Iya, siap. Oke. Nah, apa lagi nih, Kak Angel? Mau cerita apa lagi nih di malam hari ini?
3: Gak ada lagi, Kak. Kami boleh request lagu enggak, Kak?
1: Boleh. Mau request lagu apa?
3: Lagu Beauty and Beat dari Justin Bieber, Kak.
1: Beauty and the Beat, oke. Nih lagunya ajeb-ajeb banget nih malam-malam ya.
3: Iya, Kak.
1: Aku cek dulu lagunya ya, Beauty and the Beat. Kayaknya ada deh.
3: Ada, Kak.
1: Ada.
3: Alhamdulillah.
1: Seneng ya. Salamnya buat siapa ini lagunya?
3: Salamnya terkhusus buat Kak Sophia lagi siaran. Semangat terus.
1: Oh, makasih. Makasih ya. Terus?
3: Iya, Kak. Terus buat teman-teman tim Pro 2 LED Bukit Tinggi. Mm-hmm. Dan juga, Kak, ya. Itu aja. Terus buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 LED Bukit Tinggi dimanapun berada, Kak.
1: Itu aja. Oke. Makasih ya, Kak Angel. Lagunya habis ini aku putarin ya. Habis Nabila Takiyah dulu ya, karena tadi udah Roni udah request duluan gitu.
3: Oke, Kak. Makasih banyak.
1: Sama-sama. Terima kasih, Kak Angel. Oke. Nah, teman-teman Pro 2 itu tadi ya, Kak Angel dari Aur ya. Requestannya Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat ya. Next, teman-teman Pro 2 di WhatsApp kita lihat dulu darinya siapa ini? Harul. Oh, langsung nih. Oke.

0: Bencana. Ya, tadi Bang Kisna udah balik dari Kota Solo ya.
1: Oh iya kah?
0: Sama teman-teman dan rekan kerja juga tadi kan. Yang ya semuanya Banten udah sebagian udah pada tiba juga.
1: Iya betul.
0: Tuh ada juga masih ada juga yang belum ditemui lagi.
1: Iya, masih dalam pencarian ya.
0: Ya, dari tim Polri, TNI dan relawan. Ya, bekerja sama juga masih dalam pencarian gitu.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Kota Solo dan juga sekitarnya mungkin di Kabupaten Solo itu ya, Bang Krisna ya.
0: Iya, di Kabupaten Solo. Yang tapi yang lebih parah di dekat kantor bupati. Dan di itu di daerah Gunung Talang itu.
1: Ya mudah-mudahan teman-teman yang belum ditemukan ya, kita sama-sama berdoa semoga mereka ditemukan, kemudian juga bantuan juga segera datang gitu supaya
0: Insya Allah lah gitu kan, bangsa sama teman-teman dan rekan kerja udah mesiapin dana buat bantuan juga besok mau berangkat ke Solo juga teman-teman kita.
1: Pokoknya selamat sampai tujuan ya Bang Krisna dan juga teman-teman yang akan berangkat ke Solo besok. Dan
0: ya, amin.
1: Ya semoga dalam perjalanannya itu tidak kurang satu apapun, baik perjalanan pergi maupun pulang,
0: Amin.
1: nanti balik nanti ya.
0: Ya.
1: Dan semoga
0: Cuma
1: kebaikan.
0: dekat kak, dekat kok dari Palembang ke Solo dekat.
1: Oh dekat ya, iya sih dekat ya. Iya, iya sih sebenarnya gitu.
0: Iya.
1: Cuman kan kita kan khawatir juga ya, takutnya nanti ada susulan apa gimana ya kan?
0: Iya, tapi kita kan tetap selalu waspada lagi.
1: Iya, hati-hatilah. Pokoknya buat para teman-teman ya yang berangkat menuju Solo gitu, membantu saudara-saudara kita, semoga diberi keberkahan karena sedikit kebaikan dari teman-teman itu sangat berarti bagi mereka ya.
0: Amin, amin,
1: Amin,
0: amin.
1: amin, amin. Oke, malam hari ini Bang Krisna mau request lagu apa?
0: Requestnya apa ya? Dari Afgan bisa nggak yang terbaru?
1: Afgan yang
0: tapi
1: terbaru.
0: Kalau sama Kak Andin jangan jodoh pasti bertemu ya.
1: Aduh, soalnya mungkin udah ketemu sama jodohnya ya. Iya.
0: Ini pesan Kak Andin nih, tolong temani ya, adik-adik di Pulau Dua ya tadi.
1: Oh gitu, oke sih ya. Oh jadi kenal sama Kak Andin ya? Iya.
0: Kenal,
1: okay.
0: Kenal sama Kak Andin, Kak Pio, Kak Irpi, Kak Tia.
1: Oh iya.
0: Teman terbaik lah semuanya.
1: Betul. Tapi sekarang Kak Pio, Kak Tia sama Kak Irpi itu udah di Pro 1.
0: Iya, udah tahu.
1: Iya.
0: Kan Bang Krisna kalau kangen kan langsung kontak ke nomornya dia aja.
1: Oh iya kah? Wow.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ya,
1: kalau
0: dia berapa ya? Dari 50% adalah nama semuanya ada sama Bang Krisna.
1: Oke, Bang. Oh iya. Lagu Afgan ini aku lihat ada
0: apa
1: Langit
0: ya?
1: Merah Muda nih. Ini baru bulan kemarin rilisnya.
0: Ada, coba dah.
1: Itu aja.
0: Aja itu aja.
1: Oke. Salamnya buat siapa nih Bang Krisna?
0: Salamnya buat Sepi, berserkaga, mudah selalu saya selalu.
1: Amin.
0: Semua gitu ya, selalu jaga kesehatan gitu ya.
1: Siap.
0: Itu salam juga buat siapa? Buat Uut ya.
1: Nah, buat Uut, betul.
0: Itu buat Robi. Itu buat Eca sama Eca ya. Itu buat siapa lagi ya? Itu buat Kak Andin juga ya, sahabat terbaiknya Bang Krisna ya.
1: Oke.
0: Pokoknya tadi ada Angel sama teman-temannya.
1: Iya, betul.
0: Buat Angel selalu jaga kesehatan, selalu doalah buat saudara-saudara yang di kampungnya di Solo gitu ya.
1: Oke. Ada lagi Bang Krisna?
0: Pokoknya itulah buat kru-kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 membutuhkan selalu sehat selalu dan lindungi Allah semua gitu.
1: Amin.
0: Ada itu aja.
1: Oke.
0: Satu lagi, semalam ada Abul ya.
1: Abul, iya betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ya,

0: Saya juga buat Abul ya. Semalam abang gabung juga sama Abul,
1: Oh iya
0: panjang
1: kah?
0: lebar juga cerita.
1: Oke.
0: Ada itu aja ya satunya.
1: Siap.
0: Eh, ngomong udah sholat, udah makan, udah.
1: Udah.
0: Nah, pinter itu.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya hati-hati pulang ya. Ya,
1: Siap.
0: dah.
1: Oke.
0: Makasih ya, deh.
1: Sama-sama, Bang Krisna. Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pradua itu tadi ya Bang Krisna dari Padang Panjang ya. Wow. Ada 3 penelpon untuk malam hari ini ya. Kita putarin dulu lagunya. Tapi sebelum itu aku bacain dulu komenan dari WhatsApp nih. Darinya Arul ya. Hai Kak Selvi, apa kabar? Aku baik. Semoga malam ini seru ya nemenin kita semua. Kak, diriku mau request Teramini dari Gia Endrawari dong. Lagi pengen dengerin lagu ini aja, entah kenapa malam ini cocok banget. Mungkin perihal lagi banyak yang pengen diamini juga kali ya. Makasih udah dibacain, salam buat dirimu dan semua yang lagi dengerin. Uhuy, nah yang belakang gak usah aku baca ya. Anyway, itu cuman jokes aja ya teman-teman Pro 2. Yang belakang itu dia ngapain tuh raror-raror gak jelas gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Canda. Anyway, langsung aja nih buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen gabung di malam hari ini, pengen cerita atau gimana ya, bisa langsung aja nanti ya ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Insta story kita di @pro2bukittinggi ya. Oke, teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke lagunya, kita dengerin dulu lagu Nasionalisme berikut ini dan lanjut nanti sama requestan kamu tentunya di malam hari ini. Enjoy and happy listening.
2: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia, dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang. Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Begitu teman-teman, Brodo masih berangkut tentunya di malam hari ini ya, di story of the day. Saatnya kita cek dari Instagram gitu ya. Dari Instagram nih teman-teman Brodo, mungkin ada dari teman-teman yang udah gabung nih. Kita lihat, ternyata belum ada yang gabung. Ya udah gak apa-apa. Anyway, di WhatsApp tadi sudah ada yang gabung ya. Tadi udah ada yang request juga. Next lagunya yang bakal aku puterin adalah dari Gea tadi ya, Gea Indrawari yang katanya pengen diputerin lagu Teramini gitu ya. Habis ini bakal aku puterin. Buat teman-teman Prodo yang masih pengen request lagu, silahkan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita, di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @prodo_bukittinggi. So, teman-teman Prodo langsung aja nih kita puterin lagunya Gea Indrawari dengan Teramini, spesial buat teman-teman Prodo semuanya.

0: Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, mulai menunjukkan geliatnya dalam berbagai sektor, yang kemudian membuatnya dikenal di Indonesia. Realitas ini yang mengantar kami untuk berkunjung dan menelusuri daerah yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa itu. Jaraknya sekitar 43 km dari kota Payakumbuh. Medan jalan yang ditempuh pun cukup menantang, sehingga kelihaian pengemudi juga sangat dibutuhkan. Namun jangan khawatir, karena bentangan alam yang begitu indah akan memanjakan mata. Deretan rumah-rumah gonjong pun seolah tak ingin membuat pengunjung merasa bosan di perjalanan. Pohon-pohon jeruk pun menghiasi jalanan menuju tempat tujuan. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jeruk Gunung Omeh, jeruk yang ukurannya besar, memiliki kandungan air yang banyak, serta memiliki cita rasa yang begitu manis. Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun sangat banyak. Baik itu konsumen dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain. Bahkan, pangsa pasarnya saat ini telah menembus negara tetangga, seperti negara Singapura dan juga negara Malaysia. Penatnya tubuh karena perjalanan panjang terobati ketika kita menginjakkan kaki di ranah yang penuh pesona ini. Sapaan dan senyum tulus dari penduduk setempat pun memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut.
1: Kampung Serogo, di siko kampung yang tua dulu. Maka ditataklah dengan seindah mungkin, dengan serapi mungkin oleh nenek moyang-moyang kami yang dahulu. Sehingga bangunan-bangunan rumah gadang terusun rapi dengan indah sampai saat ini. Rumah gonjongnya, dalam istilahnya, kan 1.000 gonjong. Ini yang 1.000 gonjong ini menunjukkan kalimat-kalimat jamak. Ini kalimat-kalimat yang menentukan banyak. Tapi kalau kita hitung satu persatu, namanya rumah gonjong yang ada di Kampung Serogo baru 30. Kemudian dilengkapi adanya dengan pagar-pagar bagonjong, ada dengan bangun taman-taman, dibuat gonjong-gonjong. Itu menunjukkan kan bahwa kalimat-kalimat jamak untuk mendukung bahwa rumah adat disebut dengan istilah Serogo.
0: Ilvan Datuk Godang, salah seorang tokoh adat yang ikut menyambut kami, bercerita panjang tentang daerah yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Kuasa untuk penduduk di sana. Koto Tinggi adalah sebuah daerah yang dikelilingi deretan bukit berusia ratusan tahun. Maka tidak heran jika banyak hal yang ditawarkan. Mulai dari ditetapkannya daerah ini menjadi basis pertahanan PDRI, hingga ditetapkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia. Setiap sudut di daerah ini seolah tak ingin ketinggalan memamerkan pesona yang dimiliki. Arman, pemuka masyarakat, juga mengakui ragam pesona yang dimiliki Koto Tinggi.
2: Koto Tinggi, beberapa tempat yang bisa kita kunjungi selain dari Kampung Serogo dan nanti wisata alam, ada yang namanya gua, ada gua Imam Bonjol. Mungkin kita sudah kenal juga perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Memang di Koto Tinggi inilah guanya, tempat dia Bapak Imam Bonjol di saat Belanda dulunya. Nah, itu kalau kita berkunjung di gua Imam Bonjol itu tempatnya sangat unik lagi. Dia dalam gua. Jadi kalau nanti wisatawan ingin berkunjung ke Koto Tinggi, jangan lewatkan gua Imam Bonjol. Okay. Kemudian juga ada gua Ayi Singke itu, yeah, kalau panjangnya di dalam lebih kurang 75 meter. Nah, di situ sangat unik pula. Stalaktitnya di situ. Karena Koto Tinggi identiknya dengan Gunung Omeh. Bermunculan stalaktit itu tak ubahnya kalau kita beri cahaya, sepertinya emas. Berkilauan dia. Jadi kalau dalam bahasa Minang, Omeh. Bahasa Indonesia itu emas. Kemudian juga di Koto Tinggi, itu kan sudah kita bangun yang namanya suatu monumen bela negara, monumen PDRI, itu juga di Nagari Koto Tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Kampung Serogo, itu lebih kurang hanya 2 kilo wisata sejarahnya. Nanti kalau wisatawan-wisatawan kita berkunjung ke Nagari Sungai Dodo, itu bisa kita menempuh atau melihat kondisi-kondisi wisata alam, wisata sejarah, kemudian juga wisata adat. Dan juga di Jorong Sungai Dodo, atau di tempatnya di Nagari Koto Tinggi kita ini, ini juga banyak kesenian-kesenian tradisional yang sampai saat sekarang ini masih kita lestarikan. Contohnya mungkin randai, rabab, talempong. Ini juga kita pergunakan di saat-saat kenduri. Jadi kita tidak lagi mempopulerkan kesenian-kesenian dari luar. Organ tunggal, musik-musik yang datang dari luar. Jadi maka inilah salah satu menyebabkan Kampung Serogo ini kampung adat populer. Melestarikan adat-adat kita yang sudah lama akan kita bangkitkan kembali. Dan kemudian juga di sini, kalau nanti kita melihat di lokasi kita ini juga ada semacam ikan banyak. Ikan larangan. kalau di lokasi kita Lubuk Liwong. Kemudian kalau anak-anak kita juga bisa mandi di tempat itu. Kemudian memberi ikan dengan makanan-makanannya bisa kita lihat. Sungai bahkan itu kita pelihara secara bersama-sama. Jadi oleh sebab itu inilah destinasi-destinasi yang akan mendukung nanti wisata-wisata kita yang akan berkunjung ke Kampung Sarugo ini.
0: Kekayaan alam bukan satu-satunya hal yang disajikan untuk para pengunjung. Tanah ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tidak ternilai. Deretan rumah-rumah gonjong yang disaksikan sepanjang perjalanan tadi hanyalah pintu gerbang untuk menyambut siapapun yang ingin menyaksikan pesona Kampung Sarugo atau Kampung Seribu Gonjong. Ya, nama ini memang pantas disematkan ke salah satu desa yang ada di Koto Tinggi. Di sini, kita bisa merasakan kentalnya adat dan budaya yang telah lahir ratusan tahun lalu. Rumah-rumah adat bergonjong lima tersusun begitu apik di sini. Konon, nenek moyang mereka memang sengaja mengatur sedemikian rupa agar para generasi selanjutnya bisa menikmati manfaatnya.
1: Kalau kita perhatikan umumnya di Kota Tinggi, memang kalau rumah gonjong lima, boleh Sarugo itu mempunyai suatu yang bermakna. Gonjong lima itu melambangkan ya ada bersendisara syarat bahasa di Kitabullah. Tungku nanti gua sejorongan, tali nanti gua sepilinan. Yang pertama sekali dilambangkan dalam syarat bahwasanya rumah adat dan rumah gonjong limo itu melambangkan rukun Islamnya limo. Rukun Islamnya limo dilambangkan dalam masalah syarat. Kemudian dalam masalah adat, karena adat ku bersendisara syarat bahasa di Kitabullah, dan nompik itu melambangkan kompik suku Pujuak, pimpinan di Balai Sungai Redok atau di Kampung Sarugo. Yang satu merupakan keterwakilan seorang, artinya orang mudo dan kadisua-surua dan copek kaki na ringan tangan, copek kaki ndak mana orang ringan tangan ndak maca. Itu artinya yang satu, Bu. Artinya sempurna limo. Itulah dimiliki tandanya kami seko adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Dan kemudian karena adanya suatu pepatah yang mengatakan dalam adat tungku dan tiga sejorangan talian tiga sepilinan. Yang pertama sarak itu kon Islam dan kelimo. Dan kedua adat adanya kopi sukun dan ramudo. Dan ketiga undang. Undang adalah suatu pemerintahan yang tidak tapi indah dalam melaksanakan bangun adat di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Melambangkan Pancasila. Kalau wari dan mudanga Tuhan yang diterima dari orang tua tua yang dahulu itu memang ada suatu unsur kesengajaan yang dibuat di orang tua tua yang puluhan tahun yang silam. Artinya karena membujur menghadap matahari, kalau dulu orang tua tua dulu tidak mengenal doktor, tidak mengenal menteri, tidak mengenal perawat. Jadi salah satu untuk membuat anak kemenakannya mandi sehat, jasmani, sehat, rani adalah salah satu pancaran cahaya matahari pagi. Itulah makanya rumah gadang siko maduk kamatuari. Dan kemudian kalau seandainya tamu yang datang, sehingga tamu ku tidak susah leh ma arah kiblat, kama arah kiblat tahu saja leh belakang matuari dan maduk matahari tahunom. Itu sangat mudahkan untuk mencari arah kiblat.
0: Tidak hanya dalam bentuk rumah adat, namun kekayaan budaya seperti tradisi, kesenian, dan kearifan lokal juga masih dilestarikan oleh seluruh masyarakat Nagari Koto Tinggi.
1: Di Siko masyarakat masih berpegang teguh dengan adat dan tradat. Suatu peraturan-peraturan dibuat oleh Mak di Siko itu sangat dipatuhi dan sangat dihormati oleh masyarakat di Siko. Contoh, setiap anak kemenakan yang sudah melaksanakan pernikahan diharuskan menurut adat ini harus membayutang konggori dengan istilahnya makan aram. Nah, tradisi makan aram. Diundang seluruh sekolah kampuang, sanak saudara, kau dihadirkan oleh Mak, rolek di rumah gadang. Seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan lah membayar utang ke negari. Paling lambatnya sebulan sesudah menikah harus membayar utang ke negari. Jadi contoh, kalau seandainya ada salah satu seorang anak menakan yang sudah melaksanakan nikah pindah membayar utang ke negari, itu dikoni dondo adat. Di dondo satu masuk yang elok bayimbawan, yang buruk bayimbawan. Artinya kalau ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, setiap anak menakan harus mantakan ayi untuk mandian almarhum. Benjang ayi itu ke rumah almarhum. Walaupun banyak benarlah ayah yang ada di rumah almarhum, tapi memang kewajiban seorang masyarakat penduduk di Siko menyiangai jo timbo. Itulah tradisi di Siko dari dulu sampai kini masih kini. Tapi kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Itu tradisi dalam mencari kematian. Nah, kemudian dalam mayat cakwe tanam, nanti gua malam tu datang ke rumah membaca doa, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya baca-bacaan thayyibah yang harus dibaca selama tiga malam. Kemudian lah selesai tiga malam, tentu ahli bait ya ko yang keluarga yang tapi mesti baca ko bermusyawarah apabila kita melaksanakan doa.
0: Selain keindahan alam dan kekayaan budayanya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, nagari ini adalah ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di tahun 1948. Tidak ada sisa-sisa benteng PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka akan menetap. Dari sinilah siaran radio mengudara, menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Koto Tinggi menjadi saksi betapa gigih perjuangan para tokoh bangsa agar dunia tahu bahwa Indonesia ada. Dan di saat yang sama, ia juga menjadi saksi betapa tragis pembantaian para pahlawan bangsa oleh Belanda.
3: Di sinilah, di Koto Tinggi lah, adalah tempat sender atau pemancar RRI. Kalaulah sender atau pemancar itu tidak ada, mungkin sampai sekarang mungkin kita masih dalam penjajahan. Orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada lagi. Tetapi berkat adanya RRI yang berada di Koto Tinggi, disiarkanlah bahwa pemerintahan RI masih utuh. Siaran itu sampai ke luar negeri di Dubai.
0: Bukan tanpa alasan, Koto Tinggi dipilih sebagai pusat PDRI kala itu karena struktur geografis yang strategis yang diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.
4: Markas kantor PDRI namanya. Di situ berkumpulnya kabinet, presidennya di situ, dan tempat tinggal mereka adalah di rumah-rumah penduduk. Termasuk di Jalan Sungai Dodo ini merupakan tempat persembunyian bagi mereka dulu. Koto Tinggi ini menjadi tempat sejarah karena dia mempunyai tiga arah mata angin. Bisa lari ke Sumatera Utara, bisa lari ke Riau, bisa lari ke Pesaban. Nah, orang dulu sudah menciptakan seperti itu dan bertanda ini adalah suatu spot yang bagus.
0: Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, ada keterbatasan yang dirasakan oleh penduduk nagari Koto Tinggi. Layaknya daerah-daerah di pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar dan bahkan untuk mengakses internet. Mereka hanya bisa mengandalkan perangkat Wi-Fi yang dimiliki beberapa orang saja. Namun di tengah kondisi demikian, Kampung Sarugo masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Predikat kampung adat terpopuler tetap disematkan kepadanya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020. Sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan ini tidaklah didapat dengan mudah. Ada perjuangan panjang, tetesan-tetesan keringat yang harus dilewati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam memperkenalkan daerah yang mereka cintai ini kepada dunia.
2: Koto Tinggi, terutama di Jorong Sungai Dodo, itu memang seluruh lapisan masyarakat memang mendukung itu. Mulai dari peresmian itu kalau tidak salah di Agustus 2019, sampai sekarang kalau kita lihat umurnya itu belum sampai 2 tahun. Tapi insya Allah berkat kerjasama, berkat adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai unsur, apakah itu unsur dari nenek mama, alim ulama, pemuda dan pemudi, sehingga terangkatlah Kampung Sarugo atau Rumah Seribu Gonjong menjadi salah satu destinasi, bahkan sudah kita mencapai tingkat nasional, yaitu peringkat 2 tingkat nasional. Berkat adanya kerjasama dari berbagai lini, dari masyarakat, kemudian dibantu oleh pemerintah, sehingga inilah adanya Kampung Sarugo di Jorong Sungai Dodo di Nagari Koto Tinggi.
5: Wisata ini adalah pintu gerbang untuk kita membangun. Jadi masyarakat kearifan lokal di sini memang sangat luar biasa.
6: Yang pertama kebersihan, kekeluargaan, keindahan namanya, persaudaraannya, kekompakan.
2: Keunikannya di Sumatera Barat itu pada identiknya dengan rumah gadang. Namun kalau di Jorong Sungai Dodo atau di Nagari Koto Tinggi itu rumah adat atau rumah gonjong ini memang dilestarikan sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin ada yang rusak, tetap dipugar kembali.
0: Koto Tinggi adalah contoh transformasi sebuah daerah yang tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian atau perkebunan, namun juga sektor pariwisata. Hal ini terwujud setelah masyarakat menyadari bahwa daerah mereka memiliki potensi yang sayang bila tidak dinikmati banyak orang. Jika dulu, dari tanah ini dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Dan kini, dari tanah yang sama, dunia berhak tahu bahwa Indonesia juga memiliki mutiara yang tidak ternilai harganya. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah di

akses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa, khususnya teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Aku Sofi pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, sama aku Ica Maisa di tanggal 25 September ini di pagi hari di jam-jamnya subuh ya. Dari Jumat, hari terakhir untuk kamu beraktivitas, baik itu bekerja, kuliah, sebelum masuk ke weekend ya. Dan kita akan seru-seruan hari ini pastinya di jam 5 sampai jam 10 kamu bakal barengan sama aku. Dimana jam 5 nih bakal ada lagu bernuansa islami dulu, baru kita akan lanjut juga ada pengajian Al-Quran, ada jazz music juga sampai jam 6, dan jam 6 nanti sampai jam 9 bakal ada spa, dan selamat pagi teman Pro 2. Dan jam 9 kita bakal ngobrolin soal bumi karena kita akan nyampe di Earth Talk. So, buat kamu teman-teman ya, hari ini yang butuh semangat buat beraktivitas asik, boleh banget pantengin terus siarannya kita ya. Dan jangan kemana-mana teman-teman, abis ini aku akan puterin dulu satu lagu nuansa islami dari Opik, dan bakal lanjut juga sama surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 163, nanti juga bakal ada jazz music ya. So kita ke Opik dulu dengan Syukur Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azhara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman terbaik.

0: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
2: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
1: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih, janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
2: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
1: Dealnya batal, Kak.
2: Loh, serius? Kok bisa gagal? Kenapa?
1: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Aduh. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
2: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
1: Iya, batal.
2: Udah, cep.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Wih, luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro2, halo, selamat pagi di jam 6.02 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Basarnas yang memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Dan tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Selanjutnya kita ke Asian Games, teman-teman, di mana tim Indonesia yang pernah menyerah dari bulu tangkis bergu putra mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026 dengan menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Gary Nugroho yang memperkenalkan Merah Sebelum Fajar yang berlatar Indonesia pada tahun 1946. Film ini dibintangi oleh Nicola Saputra, Laura Basuki, Bron Pelare, Tisa Biani, dan Nagra Pakusadewo. Cerita ini mengikuti 5 orang yang membawa dokumen penting di tengah situasi Indonesia setelah kemerdekaan. Itu dia ragam informasi kita kali ini. Jangan kemana-mana, teman-teman. Habis ini kita bakal masuk ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

good morning, selamat pagi teman-teman Produa. Hai, kembali lagi barengan sama Ica Maisa di pagi hari ini. Yes, kita bakal lanjut lagi dengan Spadal. Selamat pagi teman Produa. Semangat pagi ya buat kamu yang udah beraktivitas di pagi hari ini, atau mungkin lagi siap-siap juga. Dan barengan sama aku nanti kita akan di Spadal dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan teman-teman Produa, sadar gak sih kalau hari ini itu adalah di tanggal 25 September 2026, hari Jumat. Itu tuh bukan sekedar hari Jumat biasa menuju akhir pekan. Hari ini tuh bertepatan sama peringatan World Dream Day atau Hari Impian Sedunia. Dimana sebuah hari yang sengaja diciptain buat ngingetin kita semua kalau setiap ide, cita-cita, dan harapan itu punya nilai yang berharga buat diperjuangkan. Nah, ngomongin soal mimpi nih ya, kadang lucu nih kalau misalnya kita inget-inget lagi. Waktu masih kecil kita tuh gampang banget bilang mau jadi astronot, pilot, presiden, dokter, atau bahkan superhero gitu ya. Nah, mimpi kita waktu kecil ini tuh rasanya tanpa batas, gak ada takut-takutnya. Nah, di jam pertama Spada pagi ini kita mau flashback sebentar sambil ngeliat sejauh mana sih mimpi kecil kita itu berkembang sampai hari ini. So, terus pada teman-teman, sesaat lagi kita bakal bahas itu lebih jauh. Kita kali ini amani dulu dengan Brand New Day.

Siapakah yang akan mewakili Korwil 15 ke panggung nasional? Bintang Radio 2026 sudah sampai di tingkat Korwil. Bintang perwakilan Korwil Pedang Prabu siap bersaing dan menunjukkan penampilan terbaiknya dalam 3 putaran. Lagu pop di tanggal 29 September. Lagu daerah di tanggal 2 Oktober. Dan yang paling menantang, lagu challenge di tanggal 6 Oktober. Saksikan dan dengarkan keseruannya secara serentak di Pro 2 Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Stasiun Penyiaran Bengkalis, dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi mulai pukul 10 pagi. Udah punya jagoan? Vote sekarang di bintangradio.rri.id. Kasih dukungannya sebanyak-banyaknya karena voting ditutup 7 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu, siapa yang akan membawa nama Korwil 15 ke panggung nasional? Kita cari tahu jawabannya di tanggal 8 Oktober. Bintang Radio 2026, satu suara, satu langkah menuju panggung nasional.

0: kepikiran nggak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide. Dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman berdua, hai, still with Chamaisa here ya teman-teman. By the way, pernah gak sih kayak kamu mikir, kenapa ya waktu kecil mimpi kita tuh bisa setinggi langit, tapi pas udah makin dewasa kayak pilihan cita-cita kita justru makin realistis. Di waktu kecil mungkin mikirnya cuma pokoknya aku mau kerja yang keren deh gitu. Tapi pas masuk dunia kampus atau dunia kerja, pertimbangannya mulai banyak nih. Mulai dari prospek karirnya, kenyamanannya, sampai urusan finansial juga. Tapi tahu gak sih teman-teman, pergeseran mimpi itu sebenarnya hal yang wajar banget. Dan waktu kecil dulu, mimpi itu adalah bentuk imajinasi dan harapan murni kita tentang masa depan. Dan begitu kita tumbuh dewasa, pengalaman dan pengetahuan bikin mimpi itu berubah bentuk, jadi lebih spesifik dan membumi. Jadi kalau sekarang profesi atau tujuan hidup kamu beda jauh dari apa yang pernah kamu cita-citain pas SD dulu, bukan berarti kamu gagal. Itu cuma bukti kalau kamu sedang berproses dan menyesuaikan diri sama realita hidup. Yang terpenting api semangatnya gak pernah padam. Setuju gak? Ya kan? Jangan dengerin netizen maha benar itu teman-teman. Cukup Salma aja yang bernyanyi dengan netizen. Salma aja yang nyanyi maha benar.

0: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Produ, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi Hiyals dengan pembahasan kita ya. Udah walaupun udah di mau jam 7. Satu jam pertama sepada dalam rangka memperingati World Dream Day udah kita temenin awal pagi kamu, apapun posisi kamu sekarang. Entah kamu lagi ngejar impian masa kecil atau justru nih nemuin impian baru yang lebih pas sama diri kamu saat ini. Coba hargai setiap prosesnya ya. Punya mimpi itu gratis, tapi perjuangan dibaliknya yang bikin mimpi itu jadi berharga. Jadi habis ini jam 7 pagi nanti, aku bakal nemenin kamu di jam keduanya sepada. Bahasan kita bakal makin seru karena kita bakal ngobrolin gimana nih rasanya jadi dream chaser ya. Dan perjuangan anak muda zaman sekarang yang harus bernavigasi di antara passion, ekspektasi orang sekitar, dan tantangan realita. So, jangan kemana-mana teman-teman. Tetap barengan sama aku di Spada. Selamat pagi teman produk.